0: asua utamaima.
1: Odoi, ikodon lagu.
2: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
1: Oluo tatahanan om au awasi tepi manan.
2: Kawasa nogi megano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
1: Wah, awasi tepi manan. Kawasa do satu rumah satu botol Hurix gamat.
2: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
3: Tumiyang busto ko bago nagkasaimban diti. Kanaw miyang peto ko di Johnny Bonis, nasip aw naihan. Kasaimban boss kadazan, nagkadvinasi o suaw tamoy mo.

0: 你的凉拌。
1: 世界很大，但你的脚步也不小，相信自己，一步一步你会走到想去的地方。沙巴 VFM， 你的凉拌。

起床的时候要对早起的太阳舒心一笑，出门之前对镜子里的自己自信一笑，出门之后要对你身边的人微微

0: 哎，你在做什么？
1: 我爱上酒家人，我进了酒家门。
0: 我哥哥不在家，今天不卖酒。

我一见你就讨厌，再见你更伤心。你要带他走，我就跟你把命拼。

0: Assalamualaikum Dina Khan, Nian Abad.
1: Untuk kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran

Siaran sama Alabana. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Yena Bar Bangan Dinakan Semimon. Kita temu lagi Demangi Kemuap tu Dinakan Tas. Siaran sama Alabana bersama aku DJ Z. Demangi Kemuap tu kita bersiaran ngabut tu jam 6 kang. Mau dosi mempusan siaran kami bersama aku DJ Farali untuk segmen Inggeris sama si ko ke jam 12 dengan busi no jam tidak bawa-bawa si. Jadi sambung selek ko kiti ta siaran sama ala panak. Terima kasih teman dinakan yang mekal lagi dia ya. Demangi ke muap tu diam segmen babok bobok bobok pabaran ko pandai agak nak ngantuk aku kalau tahu dinakan mana itu bau bangun si aku ah. Nasib sempat ta. Ai sempat penturis kajap. Ai kalau dinakan pian ko pian kita break dulu tau. Lagu duet kata Soro Raida Bandak Kepan Asri. Tajuk lagu ni Pesoyo No Kau Maku. Jadi Pesoyo No Kau Maku dinahkan lah untuk debangi tu jo. Pimpin penggalai tila daw lagu ni pian ke. So-so tu kali ni tak serah sama Alabana.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026, negara Arab. Rekod bau dunia Arab, bubuk ni diam sejarah Piala Dunia. Pitu negara Arab berjaya ngogok Piala Dunia FIFA 2026. Yono Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi ko Tunisia. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 teko lagi. Turki bebok ni kulit jadi tungan ketelu. Nut balik tak pentas Piala Dunia, Bojo 24 tahun. Selainnya Norway, ko Austria, pan terpaksa ngagat ngambut 21 tahun. Ko pan negara Haiti, anu bebok ni teko tak tahun sepusiam 74. Bersama Republik Demokratik Kongo, ko pan terpaksa ngagat sebetar 52 tahun. Paling dayak lagi, negara Iraq, pan kekuri balik, Bojo 40 tahun. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Oke, kalau bersama kami dengan kamu up to date akan siaran sama Alap Bana. Jadi dokon ingin sebarat nih, biru baru jam muka kali lagi ada membola dengan izin. Jadi ini tu ngeruo jadual kelonan Piala Dunia FIFA 2024.

South Africa kok Korea Republic kok paling pemupusan ni jam 12 langalau. Bosnia dan Herzegovina sekelon kok Qatar, kok pan Switzerland sekelon kok Canada. Jadi eno isa 2 3 4 5 6 6 sekelonan untuk maung lau amis 25 Jun 2026. Jadi sen yang nyak lagi baraja mo bengendak-gendak ko. Nyak lagi ngerati. Unang ikan yang ngerati mengutungkan gendak. Unang lagi kah? Sebab sa aun-un lagi diang ku nak padahal kita na dion platform yang percuma jo pri jo nyak pemayat pan kam boleh ngenda bul betiru ko jadi yang penting kam pengen RTM klik dina kan am kam pengen RTM klik kami minggu-minggu jo dengan biang penting pengen lain internet kam boleh ngenda lekat me ko TV okey berita sukan mes mengko jadi buka abijo Yunur Nezi berakai. Aun lagi kan yang rati? Jogo. Aun lagi yang rati install BPTRA percuma jo eh. RTM klik KLIK klik. Ke yang pun nano eh. Amta apps buka be ko. Yang pun logo ni warna kuning. RTM klik barat ni. Amun kam jenis like ini TV be jenis yang boleh install anu ko apps ko. Install be boleh lagi sanang lagi oyo dengan ngenda. Yang tu dengan ngenda ngek radio tu ngendak TV tu ngendak sukan bul khas ni ko radio pun boleh ko posok juga minta bagian radio am kami kali Sabah VFM posok minta bagian tempat tanam radio bo bimene Sabah VFM dok kan biasa lah ke jam 3 ngap jam 6 siaran sama alat bana pat ngagat ko jadi kali lo dah terima kasih ya kita ngendak mi ngendak kita tu tak live dah kita baru pan masang kita pun bawa duk si sambung live tu ko lekat English si lekat yang sini pun sensaung si kad azan bawa ni sambung tak kina ko bawa ni sambung tak English si orang putih bawa ni sesambung ko seren sama lepas sambung lagi kang ngasal but no jam 12 songom kang okeylah pian pan terima kasih bebas sama ko DJ Zee demangin kemampu betah kita bersiaran bawa habis periksaan kami dengarkan ko bawa habis exam aku Azmi sini sangkan no ayna selasa alhamdulillah habis cerita. Jadi tak 24 Jun 2026 semua kau wau Muharram 1440 wau Hijrah lau rebah diundangkan kita semua-semua akan berkali azan asar tak jam 3.46 minit kemuap untuk kawasan Kota Kinabalu kok pan kawasan-kawasan anu semua waktu engkau ni jadi pian pan sambil-sambil kita berdayak sambil pan kita sekungsi abar dikit baring kungsi itu untuk bangga diundangkan itu minggu perintah lat akan terus mohon komitmen penuh untuk mendaras lagi hubungan kerjasama ko perintah persekutuan nutan perkongsian talaman Facebook ni Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jin Nor Marak link ni inan tu dia mengempastian agenda penanggunan kulit benua ko lagi berkesan untuk kemajuan Sabah ko pan kesejahteraan rakyat di nakan barat ni Datuk Haji Haji Jin bertiru unta ibu negara untuk ngogo ataupun untuk kota mesyuarat menteri oyo ko pan Ketua Menteri ke Datuk 40 siam anu betrok pengurus anu trok pengurus kang oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ko pan selan mesyuarat Datuk Haji Ji pan marak ling ni ngro dikau lagi pikak penting dia merot kerjasama antara kerajaan persekutuan ko pan kerajaan-kerajaan lat tentang perkara akan pakatan sky ko penanggunan lat penyelarasan dasar ko pan isu-isu anu mekebiak kepentingan lat-lat ko pan rakyat. Jadi erikit info yang boleh kongsi ti tak bangan dinakan dan bangi kemuap tu kok pada kita berayak lagu lekat Tasro Idham Yusuf kasih ti sampai mata ibarat kasih kau ya kau azab berat ni atau tekelingnya masa-masa sekali di pian cerita yang pun lagu tu tak seran sama alap bana.

0: Dong endok sanang pasal liut, pasti di sentioso berjogo-jogo engkau ramalan cuaca kok paras buek. Penetio anak-anak lekat kawasan liut kok pengelak mandi atau peketa suang tebetak uran londos. Dong lupa nedion kit kecemasan lebih awal kok nungutan arahan pihak berkuasa, amun sino pindah. Ingat, lingkak berjogo-jogo betiru bulin lamat nyawati. Amun terjadi kecemasan, ngubung siam-siam-siam lingau. Somo-somo kiti ngejogo keselamatan nyawati. Pasan tu lekat Jabatan Bomba Kop Penyelamat Lat Sabah.
1: Piala Dunia FIFA 2026.
2: Piala Dunia FIFA 2026 Brazil. Pasukan Kukribul Brazil muro dikau-dikau ni negara anu layak diam edisi Piala Dunia FIFA. Ngempon tahun sepusiam telumpu, itu meruah kekurian gai ke-23 tutut. Brazil paling iko jadi juara Piala Dunia. Yono seiko melimo, tak sepusiam 50 wawu, sepusiam 62, sepusiam pitumpu, sepusiam 94, kok penghabisan ni tak tahun 2022. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026, juara bertahan, juara Piala Dunia 2022. Argentina teko balik untuk mempertahan kemenangan Entedoni Nembet Misi untuk mengkulit gelaran juara untuk mempan. Sementara Mexico, ngeruo negara bebok ni, diam sejarah. Adorai jadi tuan rumah Piala Dunia FIFA seiko mentelu. Yono tak tahu sekusiam pitumpuk, sekusiam 26, kok 2026. Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Kat tengah selang China Selatan, undem buak pulau Malaysia ampun, yono pulau layang-layang. Dengan ni kira-kira 200 km lekat kota Kinabalu, pulau layang-layang ngeruo di bahagian lekatak Kepulauan Spratly anu kenawal oleh Angkatan Tentera Malaysia untuk menjogo keselamatan kopan kedaulatan negara. Tak tahun 1920, pulau layang-layang cuma terumbu karang anu petenab amun buek gabak kopan peluak amun buek rang. Malaysia buat hijau bege, nangun tambak ungus kopan kejadian pulau layang-layang, pulau sebana. Dekat 1923, tentera Malaysia buat tenagu tak pulau layang-layang sebagai atak ketekuan Malaysia. Betiru pulau layang-layang, bengen, landasan, kapal terbang, radar, kopan pengkalan tentera untuk melindung kawasan strategik tu. Pulau anu asal ni cuma dembuak terumbu tupan tenuntut oleh Vietnam, China, Brunei, kopan Filipina. Kerana penusuan, bengin hasil semula jadi dukun kok gas asli, fosforus, meselan, kopan hasil marin. Kedaulatan kawasan Malaysia ngekok sekadar tak petah, tapi ian anu sanggup tanggung di kopan petahan ni.

Allah Subhanahu wa Ta'ala maraan anu bermaksud bege'e beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir nat orang Tuhan kau pan ngerjuan sembayang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Terus mengkali Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap,
1: alap,
2: alap.
3: Assalamualaikum dinakan, ya nabar.
4: Untuk kam, kami mitu.
5: Dinakan, itu kami mengkali siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
4: Ngarip-ngarip. Kadim-kadim, menek-menek lagu.
5: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
4: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
1: Siaran.

Terima kasih dengan kakak lagi mengalami kita dah siaran sama Alap Bana Yana Barbie. Ha, baru sekali masang yang pun live tu dina kena kita posok nasi go teh ah. Endiam segmen link tuturan sama ada mangi ke muap tu truat tak 24 Jun 2026. Lau rebah semoga di Jazzy ada mangi ke muap tu. Terima kasih. Eh tek lemantung ni encata rumah berani go di kau. Okay guys, itu tu segungsi tau guys, segungsi betul tu dia link tuturan sama tu coba sakam segungsi kau kitian kalau kita tuturan mitu tu ko ah. Okay sebenarnya begitu kita ko sila kata WhatsApp tu ka sian tu kau mana bai muan yin tu beskungsi lah tuturan barat ni. Assalamualaikum DJZ barat ni, selamat tugas di. Waalaikumsalam, terima kasih. Barat Roni, lau rebah segmen link tuturan sama. Inan tu tuturan sama kongsi Kak Muna barat ni. Rugian tungan jomo daun-daun naguk lepoton bongon pakaian ataupun benda lain-lain barat ni. Rugian tu benuat makai papan penasang tadiam rumah. Beti Rudi jarang no makai rugian sebab setiap rumah uno almari pakaian atau kabinet dapur barat ni. Agak aku dukun para-para teh tua. Para-para agak aku lebih kurang teh ah. Lepas saya barat ni mati lemi tu lagi dikaut lagi lepuan. Tungan jomo daun nepo dodok atau buas mata kegunaan ni untuk muat kui. Dokon kok kui penjaram, kui cincin, kui sarang semut. Aha, bana-bana. Esap selalu kok. Lepuan ni, yan siu lensungan. Lebih kurang kok. Jadi, rugian para-para, lepuan, lensungan. Unka lagi tuturan-tuturan yang ingin kongsi ti. Kongsi bi, bangan pengkalai di manggil kemab tu, kok kiti mitu. Cuba sakam sekongsi kok kiti. Kok ingin pangkiti ngerati. Barat kami tu tu tina, terima kasih sebabkan Dina Kanti yang hendak kita berita live tu kok. Hazli, Peter Kilan, Samsa Tamin, Raja Mijapar kok. Sian lagi si tu Abby ke Abby. Lepas saya Dina kan Roy kok. Link ni yang tu lesungan. Kelemantung rumah dau-dau link ni. Angkap yang jatak kok. Lensungan. Ya lagi penegak rumah dasar rumah daun-daun ampun barat ni kelemantungnya sebab aku stilau. Oh. Kita anak banyak pas ngarip sama kok barat ni yang ini kita belajar teh kok ah. Kelemantung tu penegak dasar rumah daun-daun barat ni. Kok. Ya lagi cuba sak kongsi bi. Kok kita demangi kemau tu, terima kasih Peter Kilan. Alhamdulillah sihat-sihat kok. Sihat-sihat ceria-ceria selalu alhamdulillah. Kok aku si bau dah habis periksaan ku Azmi. Kok sambung stay ke muap tu kita berkonti betul kita ni petandau kok sibuk tu sigo ah. Jadi maung income insyaallah akan makan bersama aku pan maung. Cuba sekam sekongsi yang lagi tuturan-tuturan sama yang jarang banano tekale ti demangi ke muap tu kok. Ingin ban aku ngerati le ketabangan pengkale-pengkale semua yang sentioso bekale kiti alap ke muap DJ alap ke muap. Okey aku faham kadang-kadang kok amun jo menaip tu kok kadang-kadang pandai untem ban teh ah. Tambak lagi tu nganjo mau mapi make kayu api bare tambak tu sempat sebab aku ngendak ni. Rapak DJ rapak ah kenapa Eko. rapak rebung rapak yen barat ni. Sambung beda. Okay lah, aku akan sekongsi lagi kok kamu si Mimon tuturan-tuturan sama lekat tabangan pengkale ti demangi ke muap tu kok. Kamu boleh telefon sama-sama tinggal biak demangi ke muap tu aku akan ngendok lah kang lah ah. Kita break lo dau. Kita break lo dau. Cerita awal bana ko. Mereka sembilan asar. Saya nyari sembilan asar. Sembilan kemdawa. Ko baru sih habis. Ya baru sih posok masa di sini ko. Jadi pian ko pian pan kita break lo dau. Engkau lagu lekat tosoro Nurul Rizal Lanan Kasiti OSMN. Rapa umbut ni bung tak. Kepo kepo biasa. Sabar. Lepas tu kita cerita jarang nyama kepo ko. Kita kalah lo dau. Tak seret sama Alepana.

Dong ndok sanang pasal liut, pasti bi sentioso berjogo-jogo engkau ramalan cuaca kok paras buek. Penetio anak-anak lekat kawasan liut kok pengelak mandi atau peketa suang tebetak uran londos. Dong lupo nedion kit kecemasan lebih awal kok nutan arahan pihak berkuasa amun sino pindah. Ingat, lingkak berjogo-jogo betiru bulin lamat nyawati. Amun terjadi kecemasan, ngubung siam-siam-siam lingau. Somo-somo kiti ngejogo keselamatan nyawati. Pasan tu lekat Jabatan Bomba Kop Penyelamat Lat Sabah.

0: susah ini narik dorong ya. Saran sama labanan. Terima kasih dinakan semimun kakak lagi bersama aku di JZ. Demangi kamu up to diam segmen Link Tuturan Sama. Jadi saya lagi ingin sekongsi kalau kita demangi kamu up tu, boleh jo ngomen tak kita yang pun WhatsApp kusung di kosem. Ngomen. Ya tak bana no teh kamu ngomen tak kita yang pun live TikTok. Sama BFM betul tu kita pengen live TikTok mek. Oh ramai bana game itu. Masam-masam no peluat tu ndak kongko yang sempat lagi penikwa barat gay lemungkong pejeruku dokon jomo labu te sorup sebenarnya setiap kau mata sana ketika saya itu aku pura-pura tu jauh alah si gok ini kau pura-pura orang ada sana ngupi diom turi zali ego dokun un ke si pasang gua dokun un si tau gua ndak tilakang lah ah. Okay lah pimpin men tabangan dinakan semimun kita kakak lagi diom segmen link tuturan sama belajar dok kita link sama. Aku kok terua aku le dinakan bos yung tu ah. Sian kau sego bos yung tu cuma demilak minggu tu ah. Go iko bana si boy kungsi ini kiti lekat sini. Suang dikau di jabar aku. Tilo aku yen suang dikau songom dikau ka bar aku. Ling ni tilo barak ni so suang dikau anu lusan dia Melayu ni bar ni songom mau. Wah, go cuba sak kamu sekungsi kau kita demangi kemap tu sian lagi. Ada bagi tu marah dan songom aku nyat teko turi di jangan dak bul. Masyaallah yo. Sian nyak pandai turi pur bikin dak bul jo ya Rabia. Unda bagi nyak son ko yang nyak macam nyak ada person ni selagi yo nyak ngendak live ko nyak tekito ni diri-diri ya ko. Kita tu yang ngendak keputusan kapan buli yang ini ko buli ngendak balik ko. De bagi nyak buli. Un pula penjomo bagi ko Dan nak sampai nyak turi nak tu pian tu. Agaklah temangan dinakan semimun yang mekala kita demangi ke muap tu mungkin un lagi yang ngerati ataupun un ngerati mungkin un betiru yang tengah ngendak makai kamu boleh ngendak ni lekat ta RTM klik jo un RTM klik bi cepat sak amun alhamdulillah amun yang lagi install bi RTM klik ta telefon bi boleh pan install ta yen orang ta TV ko sin TV ni yang boleh install meja sanang jo yen mau turun ko boleh jo. Okay lah, terima kasih kam dinakan saya lagi ingin sekongsi ko kita dah bagi ke muap tu barah Muhammad Sofian tu maku lagu DJ yang ko makling ni mana DJ teman tak lat jo mau ngintam no dia angku nak lat minggu tu ngan no pita kilan pura-pura yang ke keluar ni mengu ke DC tio yo ling ni tinau kali ya malu ko dong te bage ko selalu bana nutan kiti ta live itu ko sanda penyak semua bangso bara jomo gua aktif bana ge nutan kiti terima kasih. Okey lah, dah ti jam tu 4:27 minit kemuap no. Lagi setengah jam lah sebelum kita mempusan segmen link tuturan sama demangi kemuap tu. Ndak ku dok tak talian tu ngintam. Kita kok kalai soro bangan dinakan ti tak talian tu. Ndak ti sak sen tak talian. Assalamualaikum, sen tak talian.
1: Waalaikumsalam dinakan ji. Komo jambu tu, nokon kelap Sabah, kepak-kepak kebung lengeng ndak atap tenabul libung, alap rumah dikik beli senabung lini.
0: Barakku

0: ini ndak atap tenabul libung alap akung apa lumbut nibung ling ni disemku diki-diki teman mengkabung aku mandi di tebung-tebung betul oleh rotol ini nakan lan betul
1: mana-mana sih kok bung-bung-bung-bung torong ni.
0: Kaju saya pernah apa-apa nangka
1: rapak-rapak rebung ke tengok. Alah, aku pun memia lagu alah, ngian temu ku no ah, iko mana lagu rungai tau.
0: Tembi pindah-pindah ko.
1: Aha, sangkan no.
0: Habis temu ko sano dinakan bobo tu. Usra oyok dinakan penyanyi anu kon rompayan.
1: Oh, na alang kasi ko sana ngatai no.
0: Sana ngatai dinakan. Ata kampung Simpangan Usra Oyok kampung Rompayan na dina kan.
1: Na alang kasi go.
0: Iko bisa ikus temu dina kan. Tahun pun ima sama abis temu pan aku.
1: Walang kasi go. Iko basak ben temu na pan meh.
0: Iko dina kan.
1: Okay, iyan. Coba sah kongsi no dok basak eh.
0: Basak eh. Dan saya basak eh. Basak ano ejo menakapang dina kan.
1: Go.
0: Ano eh. Lusungan eh dina kan.
1: Lusungan eh.
0: Betul lusungan, lusungan batu jodoh, lusungan kayu.
1: Aha.
0: Jau lusungan ne, musim guma boek dinakan, petung duyung dinakan. Mau nopo pare, nopo dodok, petung duyung dinakan.
1: Ih, mana-mana saya dodok ke si gua.
0: Banyak betilunya penaku anulah, pasal lu ne sedong bana buat ne dinakan.
1: Setingkat lagi.
0: Betul,
1: setingkat lagi barak aku amun nepo.
0: Setingkat lagi betis ta jata lutungan.
1: Ya.
0: Tahun mana no. Tahun dekat lu dinakan.
1: Oh la.
0: Habis tu nya nunggu lutungan batu jo.
1: Oh yang ini un meter rumpun tojo sama un lagi kok. Bulin enggak kok jadi bangun peranak ya kia
0: mai kok. Anu betis lu anu dinakan.
1: Ya ne.
0: Dapur dinakan ne.
1: Enggo tambak
0: kok. Anu tambak ke kok. Habis tu nya nunggu dak tambak dinakan makai kayu. Betul mengetek dia dinakan.
1: Ngetek juga.
0: Ngetek minggu juga. Mati lajak pun ngetek dia dinakan.
1: Banyak-banyak ti si gua.
0: Dau niup ko. Makai anu lagi kayu ngong mau dinakan. Dau napas tan betul napas. Nyanu dengan anu napas betul ngetek so.
1: Betiru mau tansin jo.
0: Anu jo mau tanggap dinakan.
1: Jo mau tanggap
0: pokit jo mau tanggap ko ketemu anu dinakan you know kena Ridian dinakan.
1: Yen.
0: Ridian.
1: Yen Ridian ne.
0: Matam lemari ya dinakan.
1: Aha.
0: Tung lepotan beju dinakan.
1: Oh, dokan para-para begeje ka.
0: Para-para meno ban pakaian lepotan ne. Meno nugu barang ka. Amen uta dia lepotan ling jomo daknya no dia duo dan lepotan no yo lepotan diki jo ling ne meno
1: diang tesi go
0: eko anu do dinakan bitu nya luhun dinakan anu bengen anu yele petukaran zaman dinakan
1: petukaran zaman te
0: petukaran zaman bitu zaman modern go
1: bana no
0: do jumatan libung duit do dinakan bitu nya. Teko to dan terus dinakan.
1: Teko to dan terus.
0: Yang penting tak
1: kau pokit lah.
0: Joko aku. Mudah-mudahan lu bagi mau bersemu kau bapak kembu apa dinakan.
1: Bapak, mudah-mudahan kau unpan.
0: Mudah-mudahan lu, mungkin kau teko tak mengkabung. Mudah-mudahan lu bapak kembu unpan tak anu tekaus kang ta bulan 7 tu 18.
1: Sian kawin.
0: Anak buahnya dinakan.
1: Bapak, insyaAllah.
0: Gambus me dinakan.
1: Bapak.
0: Komo eko jemputan panai kang dah bulan 8 eh, bulan 7 eh. Kita Allah menyahut di panjang umur semu pantai kang dinakan.
1: Insyaallah dinakan. Muka
0: pale palap jono paling lagu joko.
1: Ba.
0: Terakhir apa lagu eh?
1: Ba pasang lu.
0: Untuk ibu kan tak kemuat tu. Amun komo le palap. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya na Barbie dinakan. Terima kasih kakak lain kali kita demangi kemuap tu diam segmen link tuturan sama. Yen barak game itu tu DJ link Datuk Seroja tu pasang 20 mentanani eba. Sabar kamai yang maku lagu ekang pasang tian diam segmen torong. Diam segmen lagu yen mene lagu. Lepas saya kadang yen barak pita tu ya Rabi sigo ingka buat ni malu. Waalaikumsalam Mama Wada. Abang botak lolo aku lambat ceposok kena bar DJ Z. Abar alap alhamdulillah. Barak Roy aku tu dijam punya napas matain aku dijam yin sepe. Yin sepe. Yin lagi barak bitu. Cuba sakam kongsi dong kita dembangi kemap tu. Yin lagi link tuturan sama yang ingin kongsi bi dembangi kemap tu bersama kok kiti. Okey, bueno aku maranggam si kapasal artim klik ke kau cuba sa. Dan kau pun yang lagi ingin kongsi tidak mangi kemuap tu. Aku ingin kongsi tau inan tu sebab gono si pasal kes buli sebab betiru kau ikut mana kes-kes begi kau terhati bika kau kiti betiru tu bengen akta no tau untuk KJ jadi dong sembarang Joko kau berai pengendabaran peranak yang nyak paling ngelonte promote kau kau ngepak berani ansuratai ngendok begi dinakan alang kau bisu sayang mak ni bemoyo alah te gono pak kripak ketipung akta anti buli 2026 akan pendaras kuasa atas 16 Jun 2026 gang Minggu Malaysia peringkat lagi kemunda untuk ngelindung setiap bangan peranak lekat tak pekoro buli bobo join liability ataupun liability bersomo yang mak ataupun jogo boleh penetruak tindakan kau pan danda amun anak ni teruak sabit kesalahan buli kau pan keluarga bertanggungjawab bersomo tak perbuatan buli kedua kam buli teruak pempasan tak bangan mangso Tribunal anti buli pun boy no pembuli antawa yang ma antawa pun jogo untuk mayat pampasan tak mangso ngabut maksimum RM250,000 engkau pan ketelu Tribunal anti buli minggu aduan buli benua tarus ngogo tak Tribunal anti buli nyak payah nomor laporan polis dau Tribunal akan mekale kau pan mutusan aduan yang kau lagi lingau engkau pan keempat kam buli muat tak aduan portal diam talian kam buli ngedaftar secara diam talian makai portal rasmi an nimpon beroperasi kang tak 16 Jun 2026 ayo nanti kok pan buli tu baru jomo boleh mekerat kok tapi kita buli ngelagan ni jadi sama-sama kita ngelindung bangan peranak kaya sayang guys sama-sama kita metangun generasi anu bengen akhlak macam mana jantung tikale begi kau jadi mesti kem kale lah mun anak-anak bi mara maling ni unjo moy ala paling ni malu selalu ngelelet nak nak ku school barani ge kau tapi kale bana-bana lah amun sampai melibatkan mara jomo sampai bakat begi je ih sian sepe mesti kiti pesoyo pan ni mesti kiti pesoyo pan nak ian barak ni kau gayanya akan betul tu ramun nyamun kau jadi kale tidak dau dekat mio tilau tinggu sigu pian kau sebab aku berai jemu barang peranak yang ngogope bana-bana ingin school tegak kau kena asau bagi kau jadi sama-sama kita ngelindung lah sama-sama kita ngelagan supaya nyak pegoro begeja nyak terjadi kita kau aku berai tinau kita terus okey lah buat aku pun bersekul tak serama pan tapi setakat tu nyaun lah daw-daw peranak bagi kau ngasau-ngasau pan tapi nyak lah sampai rat mana bagi te kau pandai pun ngejogo diri kau sangkan tu si kau menah aku ajar kau tekuan do terus okey lah 46 minit kemuap no sekejap lagi kita posok diam segmen jam 5 lah kita tinggal ya abar-abar diam lah pemupusan segmen menek-menek lagu jadi menek-menek lagu kang yen-yen lagu Pak Kubi insyaAllah kita akan masang ni kang tak torong siaran jadi tulis bijo insyaAllah kita akan masang untuk bangan dinakan semimona barat ni banyak yang tu lauk banyak kalang kuamu barat ni di kebung-kebung okay salam DJ Z aku tu jomo karambunai link sama link ni ya nabar jomo karambunai mudah-mudahan kam diam keadaan alap-alap siat-siat jo lekat minggu lagi ingin tak kita bertiru tu cuba sakam marak do lekat minggu kam ingin pandaku ngerati tat bidok kampung bi mana tahun kampung nya lagi boy ya nak nya lagi biogo ko tapi nya bekale ko cuba sap aku bingi tu tau unsi di kau perang ini video jomo luak tawau barat je hadip ya nabar tawau agak aku inantu ayano tu tau I love not ngogo tawau. Salam DJ Jomo sama putatan mitu barak urat merah. Putatan si kot sep kiti mitu minggu tu ngan ni. Nor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Panda lekat kulambai. Yan abar Jomo kulambai. Ana Pinky, aku luak sandakan barani. Sandakan batu dangai. Ingin pergi tingrati ko. Sebab sa minggu lagi lekat minggu lagi sebab sa tulis bi orang kampung bi. Ingin pergi kelo-kelo ko ngerati-ngerati. ko. Kampung Laut Kinarut. Ya nabar jomo Kampung Laut Kinarut. Are kami ngogo papar ko iko bana jomo-jomo sama mepen peluat. Ini pelancaran hari Kamatan are ko Giazmi. Ya, sempat kami bergambar ko. Hamba Allah. Assalamualaikum DJ Z. Waalaikumsalam. Roy nya aku boi tukar turi DJ kepas kepasan aku lek bule. Sodan ni kepesan lek bule. Ko dong. Syamila papar barak ni. Ya nabar jomo papar. Cuba saya tulis-tulis bila lagi. Ingin panaku kelo-kelo. Ingin panaku kelo-kelo. Kok barang pengkalai-pengkalai ti dembangi kemuap tu kok. Mudah-mudahan kam alap-alap Jo Ahmad Lalin Mat. Lekat kampung keguran kok tak blud. Ya nabar jomo kampung keguran. Kok alap mana barak ni pagi tu. Terima kasih. Sen lagi. Lekas. Ingin aku. Salam lekat Lebak Moyo Kumpang DJ. Ay, nantus ikut jo kampung kami tu. Ya nabar jo Lebak Moyo. Ko. Minggu lagi. Assalamualaikum DJ Pak Darin kirim salam dekat kampung Tuan Gusi. Ya nabar jo Tuan Gusi. Tuan Gusi enggak peninting hadir Kota Blud barat ni. Asal kampung Bombong Tuaran laju banas terus menjata. Tahu enggak nasi? Enggak nasi. Asal kampung Bombong Tuaran tapi temban tak Kingfisher ling ni keke. Ya nabar jo Bombong, jo Kingfisher ko. Dinakan mitu kami tak keke bau tu kau lekat kudat dinakan ini. Ya nabar jomo kudat. Kulambai DJ berani. Ya nabar kulambai. Bisa ya nabar DJ lekat pakai kota belut aku DJ. Inan tu rumah debila aku jatuh. Kau abar alap. Wife baranian tu salam DJ lekat Kuantan Pahang DJ siaran sama Alabana. Ngintam kae. Terima kasih bang Andinakan kita pasti kok pasti semimon yang ngendak-ngendak kita betiru demangi kemop tu kok ngalang-ngalang rasa ngintam tak ya. Kampung Bolong Tuaran DJ. Kampung Bolong lekat yang tu Kampung Parong Kota Meruduk. Pembekal Sigup Meruduk berani. Nah, langkah sih kok tu. Segulo sama itu Tenggiling Tuaran hadir di Jaya Berani. Terima kasih. Maku lagu Ungu Sebayan barah hamba Allah ya. Ungu Sebayan demi lah minggu kudat kasih kok Kota Meruduk area ya. Kok ujian aja. Guyak-guyak beremburan tak patah rungu sebayan. Lulus. Oke lah beragam-beragam kita dinakan. Habis parak lah sebarang jema sama tu teh ya. Bagian teh baraja moko tungan memia keluman ko. Sebayan lekat kudat dinakan barani. Bana. Sebayan Kampung Kulambai Tengah Ranau DJ. Kulambai Tengah Ranau. Ha yo bana. Tis go Kulambai ya. Guyak sedih suang pala Adina kan. Guyak sedih suang. Kadang-kadang pandai penyo pula guyak ni amun pelimpas but kok bo perlu ah nanti guyak ni kok. Maku dah aku DJ lagu Abang Rock eh. Oh, selalu pada aku masang ni kok. Na na na na na na na na ora ni. Alah teh, aku tu DJ luak turun dembila minggu aku turun. Lagu musim peranak lagu dok kau. Wah, eja keminatanku kok. Tinta musim peranak. Lelai tak tengah ranau. Semen, aku semen. Maku dah bapak lagu DJ bapak. Aku medin maku lagu kerana janji barat ni. Kang ke maku kang kam te manua. Salam nang Lok Mangkal DJ. Lok Mangkal minggu tu. Ainan tu buat ni bertiru aku kali ni. Turung guyak DJ, turung guyak ka. La la ilallah. Terima kasih tembangan dinagan semimon kami memang paling sporting lah ko. Iko bana pan belajar di betiru di segmen link tuturan sama ko. Lekat si Uncle Joe barani lekat kampung kenangan manis aku Sungai Manila Sendakan DJ ling ni. Buke buli maku lagu Das DJ. Das ka Des. Des terus aku ko. Delang ngelempusang lekat Jakarta. Ini kau ngelempusang. Soalan ni betirung ini kau ngelempusang. Amir Dola. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya lagi tu Mansari bar ni. Salam dinakan. Ngono. Maku lagu jam 5 tu luat KB tu. Pesoyono maku buli ka dinakan. Dendok tulis ni pun salah no. Peranak setemun tengah ranau mulai lagi petendap no motolau bana-bana tau ekisa dau lah teh ais. Kau ngintam teh. Selamat petang DJ Barak Robert. Selamat kemuap. Ngintam mulai teh Barak Ramli Me Bukit Vor. Tembantam Bukit Vor. Bana amun ngintam mulai sanang. Dan barak ni, salam lekat Teluk Villa Puta Tanadir DJ. Ya nabar. Wah, kok siok banang guys, sanang ngogo semio kok. Lagu musim peranak gengai. Insyaallah, insyaallah. Sabar, sabar, sabar. Pasang tia. Ngater bokok yo lagi mangan tuling ning kono. Nyari be mangan ka sangkan no ngater. Alah susah Sabtu tau. Salam DJ aku tu si no se no lekat Uganda barak ni. Se ku lekat Uganda lang ka Mr. Chips mo. Kok. Makul tiju di pentaran DJ. Aha. Maku kem kang ah, maku kem lagu kang torong ah sabar. Kiti berdaya dua dau. Ko tak cerita aku tu susah kiti ko. Terima kasih Mimon. Kiti kalle lagu kita Sarah Nurfaz Betiruno. Wah, kalle bi lagu Betiruno tu ah. Lagu tu dau untuk semimon pengkale pengkale ti semuanya makale kiti bagi kumap tu yomon. Pena. Yomon semangat tau, yomon semangat tabangan jomo yang kale tu. Wah, menaku kale tu semangat aku. Jadi sama-sama semangat. Kale tu lagu tu tak siaran sama. Alabana.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026, Itali kot New Zealand. Negara anu selalu tinata telik jomo, Itali, entu do lagi peneluak lekat Piala Dunia. Juara dunia mempatu, gagal layak kementeluni, stutut, boyonutan edisi 2010 kot 2022. Kok pen New Zealand. Kuasa bau Oceania jadi pasukan bebuah anu berjaya automatik lekat Oceania bojo FIFA nama slot untuk gabungannya. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Ha, kakak lagi kita makan sama-sama alaban dinakan. Sadar yang sadar lebih kurang 10 minit lah sebelum kita makan. Abar-abar diom lat dinakan. Tak sekejap baik krim betis ku sabar lah. Lebih betah aku besen kulang ya. Ko memierso kalegai ko bilang. Yang yang cerita mi tu dia segmen link tuturan sama ikobana. Ngining nemperasa okey buat ni kita barang live live jom. Terima kasih yang hendak kita bertiru, yang hendak kita mungkin boleh follow dah sen yang lagi nyak lagi be follow kita pun TikTok sahabat BFM, boleh follow kita pun TikTok. Sekejap lagi lebih kurang 10 minit lagi sebelum kita mekali abar-abar diomlat. Jadi eno kita pun segmen demangi kumap tu link tuturan sama si ko no make tension maku lagu cikgu Ita barat ni bapa along lekat kampung Jumbulang Tuaran ya nabar. Dinakan Mike Tyson. Kamu nak kapang dinakan jomo karambunai. Jeram lekat nongkulut ya nabar. Ya lagi. Sin tua nyamat Jiunaji Adi alias Bayau barat ni. Diam pelanan tu DJ luak kunak ngogo keke. Jadi palap-palap diam pelanan. Link tuturan sama barang ni kaban tungan ngenak pakaian pontaran. Oh, pentaran kaki lima. Mana pan kok pentaran. Uhu. Barat jomo kok wajib pengen pentaran ni kok. Tungannya tungan serita. Rembangan tungan muat kui jala. Barat dinakan tisian tu hanya terhati kunya aja benutor nulis orang ni. Nanti jomo samping muat kui agak kutua. Terima kasih Semimon dinakan. Nah, kok insyaallah kita akan sambung lagi kita yang pun segmen sekejap lagi diam segmen link tuturan sama. Sebelumnya kita akan kali abar-abar diom lah. Jadi yang kasih gok pabaran demangi kemuap tu kalebi sekejap jo lagi boy joe bo di posok diam segmen link tuturan sama. Amkam aku lagu gang tulis bimea. Terima kasih pan. Nah, yang barat ni tenggiling itu tak seriru gading tuling ni sambil mekale siaran sama. Aha, mekale maka yen kau. Oh ya kau soro radio eh jogo. Are ngam-ngam aku pelimpas tau rumah jomo kau yo bana soro radio ni. Ngam-ngam ling sama mega ginum-ginum jaman aku diri gua. Yen kau perasaan jomo de bilak ni abar aku. Kau tegak kau cuma dembilak ni pan yang nok ni ding ni. Kau sang lah nok jalan pak kau radio barat ni. Tapi berjiru sanang je. Yang penting kau pengen RTM klik insyaAllah. Lagu musim peranak barat guys. InsyaAllah. Sekejap lagi ah. Kita masang ni. Jadi sedia aku dah aku pun berita nak aku dah kak Nora saya selesain translate ni tak tisa Ian yang pun berita tu. Sekejap lagi kita blank go lagu tak lekat soro Muhammad Sofian Diamond Kau No Dendo SMN untuk bangan dendo meh meluare lagu tu untuk Kau No Dendo tak saran sama alop mana

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mekale Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap banap banap.
3: Piala Dunia FIFA 2026.
4: Piala Dunia FIFA 2026. Empat negara anu layak. Bebok ni ngogo tak Piala Dunia. Yono Uzbekistan, Jordan kok pen dua negara dikit. Yono Cape Verde kok Curico. Dua negara tu semua pengen pertemban. Kiro-kiro setengah juta jo. Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Tajuk-tajuk kabar kemuap tu Sabah merun kerja somong kok Kerajaan Persekutuan kemaju penanggungan. Subsidi diesel merluan sokongan semimon pihak. Assalamualaikum kok salam Malaysia Medani. Bersama kok aku izi oleh Diom Abar Sabah VFM siaran Bajau Ling Sama. Perintah Laut akan selajur muan kerja somo penuh Diom Medara hubungan kerja somong kok Kerajaan Persekutuan. Narusan pesawapan tak laman Facebook ni Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor Marak. Yo untuk matungan penanggunan kulit penerun engkau lagi alap untuk kemajuan Sabah kopan ke alapan rakyat. Datuk Haji Haji Jipan Run tak indulat untuk nutan mesyuarat Menteri Besar kok Ketua Menteri ke Datuk 40 Siam pengerusi ni Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim selan kok mesyuarat eh Datuk Haji Haji Jimara ia tungan penting dia medaras kerja somo antara Kerajaan Persekutuan kok perintah-perintah lat dan ngedangai pekoro benom pakat skait penanggunan negara ngurus dasar kok isu mekebiak kepentingan lat-lat kok pan rakyat. Rakyat Sabah seno engkurian peranan diom matungan pemerunan subsidi diesel untuk komat-lamat ke mentedoni nabangan ngelagan isu nyak teko tak segan merluan. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima masih dimanjun marak isu enggai kok jauh merugi perintah tapi pan ngasau hak pengguna anu layak senebab lek kurang ni bekalan. Beliau marah begitu media boy jonutan taklimat media pemerunan pembawaan penyasaran subsidi diesel tak kota Kinabalu. Dia masa somo Datuk Masidi anupan Menteri Kewangan Lat sentioso terbuka. Nerimo sedangan kok pan maklum bos nang rakyat kok pihak anu bengen kepentingan untuk nambah alat pemerunan skim eh tak sedih mekebuli lebih iko mimik kemetodoni matungar gobahan api anu lagi terkawal. Dia masa somo Datuk Masidi marak pemerunan budi diesel anu pedekelo oleh Kerajaan Persekutuan nenda ngenduk kiro keunikan Sabah terposok faktor geografi, sosioekonomi, keperluan khusus rakyat latu. Yopan kulit nenda narusan pensikotan perintah terhadap subsidi air. Datuk Masidi marak Kerajaan Persekutuan terbuka kok penabang untuk nelasai narusan sesi libat urus bersomo dangai-dangai pihak anu bengen kepentingan. Beliau pesoyo pensikotan dokon kok bege akan selajur kenendo untuk matungan ian-ian isu kulit nelagan kok lagi alap start pemerunan skim air. Kelambatan projek lebu raya pan Borneo Sabah enggai kok jo nambah kos tapi pan melambat ekonomi kok sosial penting tak rakyat. Ketua Merenew Projek Sabah Datuk Seri Panglima Dr. Saleh Tun Said Maran penendawan ni terhadap pemerunan projek Leburaya Lingkak untuk matungan semimon pihak bengen kepentingan alina ngelag ian-ian kelambatan anu nyak sepatut ni berlaku. Narusan persawapan talaman Facebook ni Datuk Dr. Saleh Marak beliau akan selajur bekerja somo untuk Jabatan Kerja Raya JKR kontraktor kopan agensi perintah Skait untuk ngelagan ian-ian isu kemajuan projek eh tak lapangan kok lingau. Beliau marak dangai-dangai pakej kerja bok-bok tadi fasa dikau eh mekituan kemajuan alap dokon kok pakej kerja telu, empat, sepuh kok pan 20 siam anu betium kulit sijil lupus di bagian CPC tahun tu.
1: Dilakan sudah mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran Bajau Ling Sama.

0: Institusi Latihan Kemahiran Tas Sabak perlu lingau mengeluar program pendidikan kepan latihan teknikal kok vokasional TVET anu baung kok kegunaan industri semasa. Menteri Pendidikan Sains Teknologi Kok Inovasi Datuk James Ratip Marak yo untuk matungan graduan selajur bengen kegosan kopan sanang mekulik pekerjaan. Sesi libat urus berselajuran bersama kok pengkuri industri engkau pelabur pan perlu untuk ngerati kemahiran anu perlu sebelum merun kursus bau. Kementerian Doni, ngurangan pesandar terhadap tenaga kerja luar. Datuk James pan marak bege semasa berucap ngerasmian Convocation Institute Latihan Teknik Kok Perdagangan Tak Kota Kinabalu. Polis sedang melan siasatan terhadap dikau kes buli mekebiak dengan peranak denda tak asrama dan buat sekul tenak tak tenom. Ketua Polis Daerah Tenom, Superintendent Azmir Abdul Razak diom dikau pemeran pihak ni nerima laporan kejadian tak pukul wau sensaung dilau. Boyjo mak mangso muat aduan tak balai polis Tenom. Kejadian penusuan tak sepu dembangi Jun limpas antara 6 telumpuk minit kemuap ngabut pitu telumpuk minit songom tak aspuri desa Skul A. Siasatan awal koropot mangso niumuran 10 tahun turut buli leendangan pelajar dendo niumuran 10 tahun. Bojo selisi ngimpon nang tali tungan muyan baju tak asrama. Siasatan koropot video kejadian tenagu sebat tah dombangi tenagu tak status WhatsApp suspek ampun tak seputelu Jun limpas. Polis pan muan petuan tak bangan jemur ramai ndok niat muat ian-ian andayan antawa merag rakaman kejadian andu buli ngasau sesatan kok pan kebajikan peranak tebiak. Suria Capital Holding Berhad selajur daras peningkuan ni sebagai tekok tak sektor pelabuhan kok pan penanggunan tak sabak. Pengurus ini Datuk Seri Panglima Abdul Rahman Dahlan Marak tukulik nendak narusan prestasi alap untuk tahun kesinan metorong telumpuk demangi bulan Disember 2025. Kumpulan Epan Gerekot menik-nik kesinan kooperasi terposok no pemeran dividen telusin di kau saham untuk tahun 2025. Beliau marak begai termedia Bojo Mesyuarat Agung tahunan ke-43 kumpulan E tak Kota Kinabalu. Datuk Abdul Rahman marak kumpulan Epan selajur muan pengendan tak penanggunan enjin pertemuan bau untuk merun kumpulan kokpan pelaburan anu lebih iko kokpan nilai jangka tak pelabur. Mesomorgo subsidi diesel tak RM2.10 per liter tak semua negara mengkulit peran alap rakyat latu. Lingkaan hendak sebagai usak mampul beban kos saralum. Tutanti Arifan Muhammad Zaki Laumin, Muhammad Yunus Ibrahim kokpan Datuk Lakson Datuk Majindi.
1: Cukup baik sebab ini juga memberi keutamaan khususnya kepada kita warga negara Malaysia khususnya sama ada di Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak.
2: Menyambut baik dan bisnis mungkin akan lebih lancar lagi lah seperti yang sebelumnya. Oke, jadi pada saya diharapkan kerajaan akan prihatin waktunya akan lagi ambil tahu harga minyak ini kalau boleh petrol pun sama.
3: Amat baik juga supaya sasaran itu tepat kepada yang pengguna itu. Tidak ada keterisan ya, betul.
0: Pasukan Polis Marin PPM Wilayah 4 Sabak Rai ngedokop aktiviti napuk serentan kawalan narusan duo dokopan ali tak sempurna kok Kota Kinabalu tak dia op taring landai khas tak dompu demangi kok pan 22 Jun limpas. Nut pemeran PPM Wilayah 4 Sabak dokopon tak dompu demangi buan Jun tak kawasan perumahan Jata Buek Kampung Mesra Sempurna. Ngedokop dua buat but kopan 277 jerikin pinin isi enselan petrol. Ngkak rego semimon ni datus telumpuk RM2,650. Diam dokopan kedua tak 22 Jun tak dembuat gudang tak taman Daiming Baru Kota Kinabalu. Polis ngerampas 17,250 liter enselan diesel subsidi. Wow unit IBC tank dembuak skid tank dangai-dangai kereta engkau pan alatan mindan selan 6 nang segam 4 warga tempatan engkau pan duangan warga asing niumuran 25 ngabut 57 tahun tenan untuk nabangan siasatan kes niasat tadia seksyen 20 dikau akta kawalan bekalan 1,160 dikau. Sebagai penombol petukar ku tajuk-tajuk abar entedo lagi. Sabak merun kerja somong ke kerajaan persekutuan mekemaju penanggunan. Subsidi diesel merluan sekungan semimon pihak. Begitu abar-abar dia melat ke muap tu, abar-abar sini bersenunting le doni ijom nang seksyen berita awal semasa. Salam Malaysia Madani.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama ala bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuat.
2: Assalamualaikum Dinakan, ya nabar.
3: Untuk kam, kami mitu.
4: Dinakan, itu kan bekalai siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
3: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.
4: Siaran.

Terima kasih sebangan Dina Kanti yang kakak lagi mengalami kita tasaran sama Alabana Demangi kemab tu 24 Jun 2026 lo rebah bersama ko DJ Z dekat sini lagi ko jam 3 sini ngabut no torong-torong lebih kurang 40 minit lah sebelum kita mempusan siaran sama Alabana Demangi kemab tu. Terima kasih yang ngendak kita tak live yang mengalami kita dekat rumah Ian Abarbis. Sihat pan Alab. Kakak-kakak lagi dia bagi tu ngantuk sebab pengen dak bul de bui. Nya pandai lagi habis ngantuk dia bagi marak kepesan aku DJ barat ni. Dong, tesno sodon, go yang temampu jo. Ko dong sampai kesihatan tipan buli. Yan marah jamu. Tekat. Okeylah, terima kasih jamu uluk petatan. Somolah aku pun uluk pan. Kampung uluk ke? Okeylah, terima kasih gama. Sebenarnya ni Una si lagu-lagu itu bau dah sebab paku guys sampai sasak nak memia lagu berpenagu tu. Adakah patut paku gay lagu eko? Ngai ke tajuk lagu? Tak koros lagu pemia gay suang gunding no nasib kita samping jangan dekat kita. Amnya no tersamping nya no terhati tiba ian daya teko ah. Okey pat pada sen yang ngendak-ngendak kita bertiru mungkin boleh pantai ah. Mut-mut sambil berdagang meko. Mut ian orang ni tak barang TikTok selalu bekerja ko. Ya ne, bekuning eh. Ian orang ni bekerja affiliate ke bekerja ko. Ah ko. Jadi salah di kau lah ko boleh penik boleh nama-nama sin baraja mut ah. Jadi terus bi sen yang merumah yang boleh mut ah boleh no unjun tak kolek commission bagi dikit-dikit ko. Rezeki pun dikit-dikit ke pat-pat nyawan benuat ke sambil-sambil kali siaran sama sambil-sambil kali lagu ni penasang sian yang nak kita tiru live tu follow-follow bidok kami ah sian yang lagi yang follow bidok kita berdayak dok engkau lagu penaku tu sengsara banan si kami memia lagu tu lek dinakan ti sian tu uduk biabas las-las temupan lagu lega tasar harus dialik nyawan daya upaya lepas eh dinakan ti sian si memaku lagi ya. Enggak nasi indangan saya sinor ni malai putut orang ni. Tau te iko orang malai putut pan penek ni. Malai putut 8 barat ni. Malai putut maku lagu kubani lah si. Ko lepas si indangan si be maku lagu. Lagu suang gunding eh. Ko diangku ni ko barang maku lagu tapi ayo jo si sembat. Okey kita berayak lah nyana aku cerita mana do iko terpasang ti. Telung buat lagu setutan lagu lagu tak sara rus dihali nyaun daya upaya sekendak moto lagu tak aslan awang ko pan kubani lam nun samyun. Telung buat lagu setutan tak siaran sama. Alepanas.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026, negara Arab. Rekod bau dunia Arab, bubuk ni diam sejarah Piala Dunia. Pitu negara Arab berjaya ngogok Piala Dunia FIFA 2026. Yono Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi ko Tunisia. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Dongkum tinau, dongkum kiabut, nyak kulit kale. Yang penting download Lido RTM Klik Penek B, saluran radio kesayangan B. Dukun biasa, Sabah BFM, siaran start.

0: tinau. Dong kem kiabut. Nyak kulek kale. Yang penting download Bido RTM. Klik Benek Bi saluran radio kesayangan Bi. Dokon biasa Sabah BFM. Siaran sama Limpon dekat pukul telu. Ngabut 6 kemam.
1: Assalamualaikum Dinakan, ya nabar.
2: Untuk kam, kami mitu.
3: Dinakan, pitu kam bekalai siaran sama.
4: Muan pabaran kok dayagan?
2: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
3: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
2: Pukul telu kemop sampai pukul 6 kemop.
3: Siaran sama.
5: Maksudku sebab bermakale siaran bajau hiling sam. Dakit masa lagi habal lahat siaran bajau hiling sam. Dengan hinawi tema kale habal lahat siaran bajau hiling sama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Maka aku Muhammad Junudin Nasirin mereum habal-habal lahat Sabah VFM siaran hiling sama. Palkala mustahak habal lahat kohab iti pemasakatan taraf kastum paglayohan akan nipag-isudan mereum masurat jawatan kuasa magbea maka industri. Landscape bahau pendidikan Sabah muan kasan ahab 7 sistem pendidikan habal minta dana. RM500 sumbangan min yang dipertuan agung Sultan Ibrahim Sultan Iskandar atau jua magmula katunuan makudat maka sandakan sumbangan dipasampai he pemegang amanah urusan Yayasan Sultan Ibrahim Johor Tan Sri Dato Erwin Derjit Singh, tujuh Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor maka ni saksian yang dipertua agung Istana Negara. Sumbangan inan selaku gindan haya kaalog baginda tujuh rakyat lahat ia magmasalah sebab binsana katunuan. Datuk Haji Ji Anggahaka perintah lahat Laus Min jawatan kuasa pengurusan bencana negeri Sabah akan patuhi matotog usaha penalarasan bantuan kebajikan pengurusan pusat pemindahan sementara maka ngila-ngila kebajikan maka kesejahteraan rakyat mariam kesusahan tapahilala. Bulan 4 palapayan ia walu luma angpud bayi paninganan numpuk maka pituk panduduk mah kampung Gumpa Kudat manakala rangibu ni mampu luma isab angpud mah kampung Bahagia Sandakan maka jahalaan siam hatus sangpuk mah kampat panduduk. Masyarakat jawatan kuasa magbea maka industri supaya nilan jalan ako maka pag-isun secara tigan masoal pembangunan maka pamahapan ayai kapanyap. Menteri Perindustrian Keusahawanan maka pengangkutan Datuk Ewan Benedict Ngahaka pamohonan secara nihinang pamohonan secara nihinangan sulat bainan indean tujuh Menteri Pelaburan Perdagangan maka industri ako maka pamanjari masyarat antara perintah persekutuan maka perintah lahat rai-raian nilan jalan. Datuk Ewan di Bak RTM Mariam Majlis Penyerahan Watika Pelantikan Jawatan Kuasa Kemajuan maka Keselamatan Kampung JKKK 7 Pitumpuk maka Telu Panalima Kawasan Kedamaian Makota Belud. Masyarakat inan akan menjari saluran rasmi untuk mag-isun soal keperluan magpahap ayai kapanyap kastum pagruklaan masabah maka sokongan min perintah persekutuan. Landscape bahau pendidikan Sabah kena buan kehapan maka mahkamah wujud kejayaan setogol 2020 maka 5 pengarah pendidikan negeri Dato' Raisin Saidin Ahaka kejayaan inan maka kulangan heks maka kulangan heka iskul magmasalah paminta dana masungan iskul aspirasi maka hatusan iskul inspirasi masa kulibut lahat nani maka buktian intervensi secara ni inut-inutan berasaskan data maka pinaholega secara bersepadu amun kas secara hab 7 sistem pendidikan lahat Beliau ahiling hirabu majlis anugerah perkhidmatan cemerlang 2024 maka 5 maka jasamu dikenang Jabatan Pendidikan Negeri Makota Kinabalu. Tahun 2024 makondom awa kasungan ahaya maka fasa awal lanjalan RMP 2024 makondom 2024 maka 5 ia akan membawa kepindahan hala 7 pendidikan negara mariam tempo sangpo tahun sinong. Minhei warga pendidik supaya amua peranan ahaya magbiat anak iskul taga kaulpil asanglit taga ilmu kapandayan abagsik maka taga keyakinan. Jabatan Pendidikan Negeri Sabah ambal hampul-hampul amatongan toongan kahinang magakal laog. Rangan anak iskul randama asrama iskul Matenom, pengarah pendidikan negeri Dato Raisin Saidin Ahaka, sigam akan sapupu daya magtabang maka polis hinang siasatan kajarian ia. Ia buhanyag ma media sosial. Na animin sabab kasalamatan anak iskul mustahak maka manjari kautamaan min sanru kes inaan ini anggap selaku kes alahang tajari. Datuk Rai Sirang Ahaka butehe hinabu mag-isun soal palkala inaani.
5: Denagan hinabu iti makale habal lahat siaran bajau hinding sama.
6: Projek sumber bohe kinalut ma hospital papar ni jangka makatabang he angandol ma bekalan bohe tinambal paminta dana nokong agenda kelestarian mariam sektor kesihatan. Yuk ketua pegawai eksekutif Sedafiat Datu Awang Buh Tamam Awang Mahmun hanggahaka bohe kinalut inan magtujuan anabang operasi hospital sedimin pemakaian sistem magsalud bohe ulan maka bohe iani onan pinapa uan pabalik atau reverse osmosis RO. Datuk Awang Buh Tamam di bag RTM hirabu majlis pelancaran kajian potensi air bawah tanah ma hospital papar. Sementara Datuk Awang Buh Tamam mantug hospital papar ni penek selaku matagan projek rintis air bawah tanah sebab ania kelagihan hidrologi maka kawasan ina ni maka hap menjari patagan hinang kajian. Yuk beliau bohe inan ingga ikahal untuk ni inum gompain ruisab menjari pinakai hinang magpalisin maka tandas awam. Beliau yakin kan iakna projek inan mampu makan iak hasil lekoman 20 maka 7 meter padu bohek rangalau dan luar rumah ka sangpuk maka 5 ngabut 20 pahatus min heka keperluan hinabuna. Hinang inan hingga ikahal maka tabang angulangan pemakaian bohek tinambal gompain rusab maka tabang anginuk-nginuk kos bil bohek. Hospital mariam jangka masa magkatok golan. Anjung Pendidikan Penampang APEN patuhi dengan cipta kejayaan mabila aheka anak iskul cemerlang sijil pelajaran Malaysia SPM. APEN inisiatif bahagian zakat maka fitrah Majlis Agama Islam Sabah MUIS amuan ketulungan kelas tambahan 7 anak iskul aku sidaru kolek penuntulan ahap. Hinapu anengkoan paperiksaan inan. Timbalan yang dipertua MUIS Dato Malai Ali Malai Ahmad ahi amagsarang sukul 7 APEN ya kansang anabang masoal bidang pendidikan untuk anak iskul rusab terbuka untuk anak iskul ingga ika Islam. Dato Malai Ali ni bak RTM bayi pain ng rasmian majlis apresiasi kecemerlangan murid APEN 2024 maka 4 2024 maka 5 Makota Kinabalu. Dompok maka 5 anak iskul cemerlang SPM min SMK Bahang maka SMK Limbanak ana 5 anugerah mariam majlis ina ani ruisab ana 5 ruisab nilamihan sangpo anak iskul ma program kelas bimbingan saudara iaitu Muhajir Muhib maka Mosli. Teluhatus pitumpu maka pitu ketua mataan atau KIR ana 5 lot permit tanah reserve ma kampung Sungai Batu Sangpuk Sandakan. Simbolik penerahan lot ni sampulnaan he adun Sungai Manila Datuk Hazim Mubarak Musa. Datuk Hazim magkainagon kaniya na usah mahkamah anak negeri daerah Sandakan akan amuan kahapan. Maka keharmonian minta dana amalabungan sumangat magtabang maka magdikayu antara akal magdikayo akal antara wakil rakyat maka panduduk rapag lahat. Beliau ngahaka botehe hinapu ni bag RTM mariau majlis penyerahan permit lot tanah rizab kediaman anak negeri kampung Sungai Batang, Sungai Batang Batu Sangpo Masandakan. Mariau mahabal dalua Datuk Hazim amantug usaha anadian ayai kapanyap asas bot na bekalan bohe maka karan butin ani mariau mandi pahinang magtabang maka agensi tumabea. Pemupus sabal pina sampai pabalik habal mustahaksi. Pemasakatan terap kastum paglayuan akan nipag isunan mariau masyarat jawatan kuasa magbea maka industri. Landscape bahau pendidikan Sabah amuan kasan ahap 7 sistem pendidikan. Betain ahap balahat kua PTI bayi nisadihan min seksyen berita ewal semasa terjemahan na bayi hinangku kandih. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Matak nga Laut Cina Selatan, niya da kayo po Malaysia Rapuna, nunan Pulau Layang-Layang. Tanak na jajahan 300 km min kota Kinabalu po Layang-Layang, iya na kasihan min kapupuan Spratly. Yani kawal he Angkatan Tentera Malaysia ako makajaga keselamatan maka kedaulatan negara. Matahun sang po makasiam walumpu po Layang-Layang asal hal bayi batu-batu ri laut ya lenop mabila tahik ahia maka palua mabila tabahan baypain hee Malaysia ngahinang panampan gusung maka po Layang-Layang inan nui nipamanjari po sabanan. Sangai tahun sang po makasiam walumpu makatulu tantra Malaysia baini patan nak magtugas mapu Layang-Layang selaku gindan kaniakna Malaysia. Buatina ani po Layang-Layang takal landasan kapal lomiang radar maka pangkalan tantra aku maka jaga kawasan strategik inan. Pu ia asalna hal bayi min ginisan batu-batu ri lautinan. Bayi rusak ni tuntut hek Vietnam, China, Brunei, maka Filipina. Sabab ni para saya taga hasil asal jari butna gas asli, fosforus, insalan, maka hasil marin atau ri laut. Kedaulatan kawasan Malaysia ngek kahal ma patta. Sago ai ia sanggup nibangun hek tam maka pinatatas.
1: Magsukul sa baba makale siaran Bajau Hilingsang.

sa VFM siaran hilang sama tentu nama itu mas yang puk makro titik pitu frekuensi dan puk makam 4 hari bulan onom dan ibu dan puk makondom tentu nah lalu itu Rabu sarnakan maka pag-awe lagi kita magsayu lagi kita mariom segmen kohap itu sarnakan sembang-sembang atau lengbod lengbod sembang-sembang lengbod ta ha velod na suara ta sarnakan jadi hama itu nga kesempatan sa paliku bantog min Jabatan Meteorologi Malaysia Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam apa yang meluas amaran cuaca malisag 5-20 minit untuk kalau WTE niya rusab marambila pantai maitu ma Sabah halam rusab niya ni laporan keadaan cuaca halam rusab niya ni laporan keadaan cuaca ya kulang ahab sago niya ma tajari akan nak tajari ma kawasan Sarawak iaitu ma Kuching Sibu dijangka kan tajari ulan landos magbaya makavalyo na gantaan ngabut lisag siam sangom itu sanakan buting rupain apa ngandak ta mariom may cuaca itu mariom platform may cuaca sarakan ma kawasan pantai barat pahalo halam rusaban ya ulan sago dua tulungan law magturut-turut yaitu ma allow jumaat sabtu aharinan hani jangka akan keadaan ulan madakarangi kawasan ma kota Kinabalu itu sarakan jadi pina intoman na pa ina ko si daru kita pa isbat ngandakan di keadaan cuaca ma laman

supaya kita pa isbat anda tatuungan keadaan cuaca ia sidro pinata muas pamintan dan asalanakan sa paliko bantog sa paliko ka amo waktu sulat fardo maghrib marambila pantay barat lisag onom tulumpok maka 3 minit manakala marambila pantay timur wa inasi lisag onom 20 minit kohab jadi aha 20 minit 20 minit marabila pantai timur masampul nak jadi masih mariuman hinabunah pemintan dan anakan waktu isyak marabila pantai timur masampul nak lisag pitu tulumpuk makonom minit manakala marabila pantai barat lisag pitu tulumpuk makonom minit untuk kami mencarakan ungkamin artis Haiza masih aku bilahi maka sebab VFM siaran hiling sama empal nasa.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Juara Piala Dunia 2024 maka rua Argentina. Ania untuk amat atas kejuaraan minta dah angin somisi untuk kolek galau juara kamin 4. Sementara AA Meksiko, yana negara tagna-tagna merem sejarah ya bayi minjari tuan luma Piala Dunia FIFA mintullu. Yaitu mat tahun sangpuk maka siam pitumpu, sangpuk maka siam walumpu maka onom, maka 2024 maka onom.
0: Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Magsuko sa Baba Makale, siyaran Bajaw Hilingsang.
1: Piala Dunia FIFA 2026.
2: Pasukan magbol Brazil iana da kayu-kayu na negara ia layak marim edisi Piala Dunia FIFA sangai tahun sangpu makasiam tulumpu. Iti iana pameaan na ka 20 maka tulu magsunuk-sunuk. Brazil aka heka toongan menjari juara Piala Dunia yaitu min 5 hekana ma tahun sangpu makasiam 50 maka 8, sangpu makasiam 60 maka 2, sangpu makasiam 70, sangpu makasiam 60 maka 4 maka kapus-pusan nah ma tahun 2002.
1: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Bandarana kanan berata sakta penek pi siaran baju hiling sama Piala Dunia FIFA 2024 makondom yani hinang 4 tahun mintadah bapagtipun pasukan kebangsaan termasuhul dunia untuk kolek galal juara aman jari ninda ma RTM Klik TV OK maka ayupain platform rasmi RTM sarankan jari Ruisab angau kesempatan maju sapaliko hak putusan penuh Piala Dunia FIFA 2024 makonom ma 24 makam 4 hari bulan onom 2024 makonom anaksian Portugal mag ato maka Uzbekistan 5-0 England seri halam nia jaringan mag ato maka Ghana Kroatia menang tipis rakayu 0 mag ato maka Panama. Colombia ngan raugan Republic of Democratic Republic of Congo rakayu 0 sananakan jari untuk kita sidaro tanda ta keadaan habal habal sukan Piala Dunia FIFA 2024 makonom patui anda ta ma platform rasmi RTM Klik Ruisab manjari anda ta jadual perlawanan untuk pahalu ma Facebook Sabah VFM official untuk kita lebih kata onta jadual pagatuhan sakap akan dilancalan sarakan. Untuk kami artis Boboy Pangentoman

0: Daakam hampul-hampul mabahana runok. Ebot-ebot isbat na paingkam maramalan cuaca maka aras bohe. Pinailag ba nan makanak min kawasaan runok makanilagan magpandi makapalintas parambila min suang hinabu ulan landos. Ruisab nisadiahan labi awal kit kacemasan makanebea parinta min magkawasak bangiay ni soho maglalin. Entomunbi, pahali, pajaga-jaga maalawiti maray min jari makapasalamat inyawa.
1: Pakalihon bi kami
2: sa Babi FM, siaran healing sama
1: nagdalisa gondom ngabut lisag pito kohap
3: ambang nasa
4: Bal na sa siaran tapenek bi hali sa gondom 40 makasiyang minit gantaan sang po makasiyang minit lahat ang magsiaran saranakan alhamdulillah hindi na pa yung dirakan tapaabay man Facebook Live sa Babi FM sa Bengkogot Maury Lawrence lugay-lugay jari adakan sarang ahli pagsukul untuk kaam kami mon sebab amin siaran healing sama kohap itu mariom segmen kita kohap magsuli-suli napain pasal itu matag pamasyalan jari sa palikin kaam ruisab tips atau betiga heta sebelum kita patulak patuju ni tagan itu kita bilahi magpasial dan akan subay rusab paham tatongan budaya atau itu budaya tempatan matag negara iya tuju tarakan supaya paham tatongan da kita magpakaian isa sayo patuju melancong kita ni lahat sadi maka bahasa asas supaya katawan ta ni arwisab itu atau kita magbahasa paligay na bahasa-bahasa asas sernakan mabahao itu sandang na ni na itu aplikasi AI Google Translate manjari na kita itu bangkit atilaw hamariyong bahasa maray ambal tahati mandusya matagan lahat patujuan mancari na kita makai aplikasi mabahao itu niyonan aplikasi Google Translate atau ginisan AI hal ni download secara prasuma sarankan jadi awak ida taabot li saga 6.50 maka sa minit buat biasa akan nambahan ko maka ama dua ongkak magsuno panambol siaran tama ko hapto min artist Rush si Agong magsuno maka ongkak min B-pop sarang sukul inhay sajaranakan akan kita magkapahi pahalu pariam segmen sadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum, Kansan Rondom, Kansan dan Kini Ngora Sabah BFM, Kansan Lulaan Rahun Umurut, Pasinangan Antaka Onsoy Orang itu, Bahaga Begaka, Orang Kata Lura Minggu, Nahon Doraka, Dongo Parama 4 Hari Bulan, Bulan Ka Onom, Dongo Ribu Dongo Parama Onom, Aka Wakaya Rako, Ni Hendria Neklon, Sekera Kepaparan Nusiaran Antaka Napor, Jam Kasiam, Ralondom Melansan Orang Minggu, Bahaga Begaka Onsoy Nsaya, Kerati Yak Pono Intok Muyo dan Kini Ngora Mon, Rasabah BFM Ralondom itu, Mangkini Ngo Kali, Ra Radio, Rapat Muyon, Kunang Kiralan Muli Intara Intok Pengkerajaan Gapur Raino Bahagia Begaka Luayak Mayara RTM Klik RTM Klik Bahagia Begaka Pakaluai Ramayinkawi Yang Kiningong Mahilong Raka Salulaan Anu RTM Melayu setakat Kiningong Rimbai-rimbai Lalondom itu Alapun tekara Pemohon Soi Rahuang Papat Taka Kuno Antingais Itu limbai Intori Inus Andarak Bila terhaling Serambu Nu Rimbai Intori Jinalo Bonong Nantam Riati Claudia Rimbai Nilo Ninggalan Dan Ralis Sangon Mantuliar.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Pasukan bola sepak Brazil rondo-rondo nupa makunan untuk nahili rap Piala Dunia FIFA pada tahun 1930. Itu pahilian Piala Dunia ke-26 talu nan sulu. Brazil indimo nasau kera juara rap Piala Dunia ke tahun 1954, 1962, 1970, 1974, 2002. Brazil pemahunan asuang bonsoi nasau prajuara.
0: Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa.

0: Jordan, ang duo pamahuna na Vorok, Kedvat, ang Kiuriko. Karuro pamahuna na Vorok ito si Nomomarni mong atus nga ribungaw lumiak suang murayat mo. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta soraka.
1: Amiyo bahaga jam ka tulo dengan para menerima ngamini tra London amina itu 2 rimbai onsai nari ngamuyon London itu bahaga bahaga ka rata tandu mai ra studio nak sekel jam ka tulo dengan para menerima amra ketuna nu bahaga bahaga teka musimina musimat da para jam ka tulo apat ngau para siam ngamini akas ku timpu nu azan isyak ralibung lo kota Kinabalu mintokon ondo na hondo jam ka balu ra London napo bahaga bahaga kondo ina tangga rimbai pahilion 2 rimbai pahilion kura London itu yohino rimbai rimbai kai pantangi dara rimbai itu rinimbai ri cegu jantan insin sinulabit rimbai itu pono binari cegu jantan insin meliwa rapahilino rimbai bi rimbai ninggalanan rakando iwok tilain sagulio rinimbai ri troy alias cuan insin rimbai itu pono binari troy alias cuan insin hini napo bahaga bagaka beli kawang atora kono undian muyun radua rimbai rimbai itu rimbai kai pantangi dara rimbai bi kando iwak tilain sagulio rajam kabalu ra londom napo paka pekaka rapat ni inatangan rimbai pahilion itu bahu paka pekaka nasungkai trakono jadual siaran langsung pahilian Piala Dunia FIFA 2026 pramonom ra oro ka opor apat yohino oro nusaw dongo pram limo hari bulan ra bulan ka onom rajam ka onom ra susuaw pahaka bakaka sino kono duo pahilian yohino pahilian kasa Scotland ahili ra Brazil jam ka onom ra susuaw ra sukan plus RTM click jam ka onom rasuso yak panak bahaga bagaga pahilian anu Morocco ahili ra Haiti ondo pasal lain ra TV okay hita panam ay long muyon mayara RTM click bahaga bagaga ra kono group A Republic Czech kulima din ahili ra Mexico rajam kasiam resusual ondo hitu ala pilain muyon ra sukan plus ra RTM click ra group E bahu bahaga bahaga South Africa kulima din ahili ra Korea Republic kapam Republic Korea rajam kasiam ra susual ra TV okay liliwa ra kono group B bahaga bahaga okondo kono siarin ra siaran tertunda yohino Bosnia hili ra Qatar ondo siaran tertunda natu pasal lain ra jam ka operam duo ra tangga nuoro ra sukan plus kono ra group B Switzerland ahili ra Canada jam ka operam duo ra tangga nuoro ondo kelima ni pasal lain ra TV okay hitu bahaga bahaga siaran tertunda ra sambit ra tangga nuoro row ondo guna siarin rasukan plus TV okay rasu suavno sambit ra kono jam ka onom ra jam ka siam rasu suav bahaga bagaga ka apat-apat pahilian kulimanin pasal lain rayus kapam siaran langsung rayus rapat anu hino jadi ra peminat-peminat nu bola guna awali ang kuliman ra kono pasukan muyun ahili rapat anu pahilian Piala Dunia FIFA 2020 ngopor onom. Raisa kang giringan rimbai, bahaga bagaka hitu rimbai, Tori Norden, Planok, Jessica.

0: Menara Sinurambi, Nek Mauligan Ratambunan Viewpoint, Gira Kampung Dalungan Tambunan, Bobokon Poyo Intok Panambuluyan Rasaba.
1: Bakul Wakit,
0: Rondo Bakul Tradisional Rubulu Kadazan Dusun, Pinili Kesonarareka Bentuk Rumanara Ragitio, Onto Binal Talu Ngatampas, Binal Intorabasi Am Cinat Arabatik Rubulu, Tutu Onto Masuang Tinemu Gira Libung Tambunan. Rasawat Moparam Apat Ngamiter, Menara Sinurambi Mampakito Rakan Dayan Ru Libung Tambunan, Magimpal Rabujuk Kinabalu Bulintok Rasuswafti, Kapuam Patrabal Rugaun Monsoy, Kandayan Rumato Oro Tumolop, Amsio Roangin Intora Paka Kroka.
2: Akapandai kaki, daerah tuaran, rondo intora daerah kainsa inuka bernegeri itu, ondo inayanan nasuangan ulung dusun nambacau. Daerah itu nampili rakuda, nasau ketetandu papentalangan re daerah tuaran. Daerah tuaran talung operam 4 km taweno intora kota Kinabalu, rahayono 1,106 operam 6 km persegi, nasau kraintok sasailon muai rasaraton nusabah. Tamu tuaran, gerai kelapa bakar ramking nu luapa sandong ondora wahuli natutunan yak nu nasuangan rahitu raino nasauk ra intok akabunduk rahuang nu anambului intoran dalom am lusar nu pamahunan.
3: Ami obagah nyo kena kula-kula intok panambulian ondo onsoi tambulion takap hakapakakah mengkena po sino keluahan rapat nu cuti rapopor no minggu ki rapat nu cuti sikul ki raka po hino ra atu-atu yak timpu ra atatalai hakapakakah lantaran ra tahun itu tahun melawat Malaysia kapuam tahun panambulian Malaysia 2020 param onom ondek peno tinunggulan suku rapopor nu tahun 2020 param tulu kena ra negeri Sabah bah pakapakaka raino magono suai intara aprayos ra kempen no tahun panambulian Malaysia 2020 paramonom negeri Sabah pono rayos ambara kono papasediaan ra tahun panambulian Sabah 2020 por am tulo jadi ni apa pakapakaka magono suai intara kono lusar no pamahunan magono asanya pono intok-intok onsoi magono alap tambulian taka ra Malaysia pakapakaka merasabah pernah asuang kono intok-intok natandur ara tambluyon no nasuangan intera randalom lusar no pemahunan hendak pernah pada jam katulu apat ngobram siam kaminit akan sekutim penuh Azanisya kering homiyon rimba intari AG Afira Laiji Insanro.

الفتيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: puso babal buli yo hino ruli-ruli angin duol am angumbolo rasikulan. Lapuri kinabalo ruli-ruli angin duol am angumbolo rasikulan ra sistem aduan pengurusan awam Kementerian Pendidikan Kapuam Telepauni Lumbur Kusung Talu Balu-balu-balu Apat Siam Talu 25 ra Kapohino WhatsApp ra nombor 04 800 Siam Talu 25.
1: Pai vaya-vaya rarangan angiwit angumbolo. Rangan angiwit rahu-rahu ra ulun bokon itaka maya. Rangan angiwit ika rumangan ra ulun ika kasihan nu huang nu itaka angiyawya. Hino salarangan angiwit ra kaansayan. Hino asalan amahuna ringgalan rarangan. Rangan kapio ika ngiwit ambal ra kalatan tapi anak ra pangkaratian na kono po itaka ambal ra kasalaan. Kono po rangan kapio iso ika anusuritaka ambal ra kalatan.
2: Piala Dunia FIFA 2026. Juara Piala Dunia 2002 perang ruo Argentina atau Kotuang aning dapat kasaukra juara. Diliwara kino Meksiko na saukra pemahunan kesara secara nu Piala Dunia. Ondo intalu na saukra amahur. Yohino ra tahun 1900 tulung opor. 1900 balung oporam ono. Am 2000 dongo oporam ono. Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta soraka.
3: Rongok am ilongkau rangangai kasarulan radio ang TBRTM. Ra atiatiak intok min. Bia mempadownload ra aplikasi RTM Klik kapan magilongsor ra laman sesawang rtmklik.rtm.gov.my.

Amin yang bahagia ini itu nari ngomion dua rimbai pahilion kura londom hitur liok kupaya bahagia bagaka ra undian ra rimbai rimbai ninggalanan ra kai pantangi dara rimbai itu rinimbai ri cegu John Talinsin kono sinulabi tuli kono am rimbai itu pono ambinatikan di cegu John Talinsin liwa ra rimbai bi ra londom itu pahilino bahagia bagaka rimbai kando i wakti lain sagulio rinimbai ri Troy alias Chuan Insin am rimbai itu pono Labit amrimbai binatikan Retroy alias Chuan Insin. Jadi rangarangan undo bahuya keli inaya sinimpong raina tengah ribai pahilion ara orang katalo beli kono main kono angetora undian miyun pahakapakaka aluayak tepon miyunyak kapo ambi hinono pahakapakaka umang no kono undian miyun ra kono karuro rimbai undo pas pahilion kura undom hito rimbai undo nakala pra kono undian ra asawat kapio kapam undian asuang ra londom hito pahak kepekaka pasal lain kena pura jam kawalu apat ngau param lima ngam minit ra londom. Jadi kau niak pernah orang entakah ra kono TikTok kena angkibala ra lohon hata kelima ni mungkin pahak kepekaka angkiri ngau takah haling ra rimbai nuna sokro juara nina tengah rimbai pahilion ra minggu na kaselti ni kena mayor pengampuan ra orang nu ama ring homion rimbai ntori dorin high love apa mahuangan riun ama.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Rekod bagu Tanah Arab. Rekesano karena lom tutunungan Piala Dunia. Tulu pemagunan Arab nukong era Piala Dunia FIFA 2020 para monong. Yoginia, Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi, Am Tunisia.
0: Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Ya baga rimbai pahilion tiada rumah era studio nak kasukuna jam ka balu oper amsa ngam minitra londom. Jadi au bahaga baga ka raisang kulima nak kono undian muyon ni tarin muyon ra kono dua rimbai pahilion ku londom hitu. Hondo boyo ra rimbai e bahaga baga ka rimbai ninggalanan ra kai pantangi dara. Rimbai ari cego jantan insin am rimbai bi kando iwok ti lain sagulio. Ari nimbai ri troy alias chuan insin. Jadi undian paparin kuna pora jam ka balu apat ngoparam lima ngam minitra londom. Ampeng kurangannya pono rangan-rangan ondok semidangan maya ra live no TikTok ra londom itu mengkonek pono rangan-rangan maya ra Facebook live no Sabah BFM. Jadi raka po kono pasal lain ko kula-kula undian ondo na pokin ter rangan-rangan kono pasal ko haling bahaka-bahaka loho nu hata ondo na pemain tera ina nang nguasa industri getah Sabah. Loho nu hata ra orang nusa waraka patra minggu na hondo raka dungo peram limo hari bulan dan bulan ka nom susunu hata opor ngaringgit 4 sen sa kilo gata kapingan ra ikainov grade kasa 5 ngaringgit 5 sen sa kilo kapingan ikainov grade karwo 4 ngaringgit 2.5 sen sa kilo kantalan grade kasa 4 ngaringgit 8 sen sa kilo kantalan grade karwo 4 ngaringgit sang kilo am sikarab sa ringgit 2.5 sen sang kilo menio bahaga-bahaga alansan ra kono pembelaan ra lohonu hata ra lohonum itu makono anak ra kain tutunan rangan-rangan teka untuk keli nensuang moy kono pantun rahata kapo kono ampuh ra kantalan bahaga-bahaga ka talanon ra kono asok ra kono rondo poyo pun no kalapan no ulun-ulun taka bahaga-bahaga ka raistaka ra kono undian nondo na pukuin tera rangan-rangan ra londom itu kan sen ra londom koson ri Sabin Kangut Floreta Peter Gabriel Helen Nyong Philip Maling kalimo limo nilo bahaga bekaka nang undi rarimbai e liwat rarimbai bi rondom itu kono inundi norangan taka i Joseph ondo raitu ni nang ato rakono undian atu maya ra TikTok live no Sabah BFM. Jadi kono patimpo bahaga bekaka suain torakono Facebook kulikono TikTok kono kono kono pengataran miyun ra undian maya ra WhatsApp bahagia bergaka ra kusung ronda siam apa siam kusung tuluk balu tuluk balu. Jadi ni oh pakuan muyun maya sumidangan nangudik rakono dua rimbai ra inatangan rimbai pahilion ra londom itu rasa kang kiring ora rimbai-rimbai bahagia bergaka luar rahino baik muyun lirai kena hilong ra atus am apat pahilian no piala dunia FIFA dong ribu dong operamonom ada pasal lain ra RTM bahagia bergaka ra saluran TV okay, Sukan Plus RTM klik. Ring homion rimbai tori Edward Imi Butitin hitu rondok rimbai nang kelair ri rimbai rulio ri Edward Imi sedun bahu rimbai guna pantaman ri Alba Jepangal am Siti Pajahamin Piroton Toya.

0: Piala Dunia FIFA 2026 Turki nanturong ra intok katalo pahilian Piala Dunia nanduli ahilira Piala Dunia libos dungo pram apat nga tao so ento ra hino Norway am Austria pono ang kuliman dungo pram balo nga tahun ahili anduli ra Piala Dunia Haiti ondo kainsa no ahili tahun 1974 ng Bayara Republic Democratic Congo ang kuliman 52 nga tahun anduli ahili ra Piala Dunia. Irak pamahunan ondo sino pantatanguhan sino raraino tu anduli ahili ra Piala Dunia libos 44 nga tahun.
1: Piala Dunia FIFA 2026 satu jiwa sejuta sorakan.

Rimbai-rimbai na kabahu pahilion mai kondek puno rimbai-rimbai nakalair ondo puno pahilion ara tukir-tukir nu oro katalu raminggu pakabegaka kono tukir nu minggu soi-soi rimbai pahilion mayam jadi minggu itu itu dua rimbai pahilionku mara minggu matok tu soi payo rimbai bokon ondo pahilion rapat anu hino kansian ralondom kosandarangan taka i mayani Emma mengeno assalamualaikum DJ kono ampion ko kono rimbai bi pengkonangan riyon rangan takar kono komen ra kono Facebook no Sabah VFM kan sen ralondom Roslan Yasin kan sen ang kidingora Sabah VFM kono Norelawati JR kan sen ralondom DJ Hendria ampion ko kono rimbai rimbai Richard Gojantan insin pitikilan assalamualaikum DJ Kono. Waalaikumsalam. Kan sayan ramin kami pakai kaka. Sini wai jen tora kauran. Kan sayan random DJ Kono. Rimbai undion ku rimbai hiniak DJ pengkwanangan. Kan sayan ra London. Jadi hini oh pakai kaka. Kula-kula kono undian. Ondo ini tara no rangan takara London itu. So yang tora kono undian. Kono yang puno bili ni. Ondo ini tara no rangan taka. Nake ni oh itu. Muhammad Aminuddin. Assalamualaikum DJ Kono. Waalaikumsalam. Onsoy kono. Sarawak on ki kono indoor no rangan takara lonom itu pengkonangan angkiningoh rasa babi FM kasalulaan rah numurut sukuna perajam kasiam ra londom mio bahaga pelirai nun suau sambit ra susuau wa kondok kono pahilian rahuangku pahilian kono akabunduk rahuang pahaga bekaka ra kono siaran langsung no pahilian Piala Dunia FIFA 2024 paramonom ra oroka opor apat nun suau pahaga bekaka ra grup C kono Scotland kelimalin ahili ra Brazil ra jam ka onom ra susuau mailong muyon ra sukan plus ra RTM klik ra jam ka onom ra sesuai yak penuh bahagah-bahagah ra grup C Morocco kulimanin ahili ra Haiti jam ka onom ra sesuai ondo pasal lain rayus kapam siaran langsung natu ra TV ok ra grup E kumpulan E bahagah-bahagah Republic Czech ahili ra Mexico hitu tuan rumah natu kapam mamahun ra jam kasih ra sesuai ondo pasal lain rayus ra channel kapam saluran sukan plus ra RTM klik kono jam kasiam sesuai yak pano ra TV ok pahaga-pahaga yohino South Africa hilik ra Korea Republic jadi hino siaran langsung nun suau pasal lain ra kono pahilian Piala Dunia FIFA 2024 onom jadi palirai ahilong ra kono kawi atus apat pahilian no FIFA bahagia-bahagia untuk siam ngopera mapat pahilian live kapam siaran langsung opor pahilian ra siaran tertunda untuk siarin kapam pasal lain rayus ra TV ok sukan plus RTM klik ringhok teka merimbai joget rolo nom itu bahagia-bahagia itu penuh ronda rimbai dan kelahir rimbai ri Nelden Neldi Vincent Misin joget bayang Masilo ronda rimbai pantama Andri Dolce Mimi Amii Idinin Ambaru Nalolotra Malaysia

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Pamagunan undo masanok sabiton. Itali igondo poyo nainggi ra Piala Dunia 2026. Ite kain taluno juara dunia ingga pati nainggi. Nalupus kalonyak nekaya ra edisi 2028 am 2022. Leliwa New Zealand kuasa bagu Oceania serta tim kesa intora Oceania layak otomatik nalupus FIFA namparuang raslot sunuru bal naru rukut nangatang ra pagugulan rajitil.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Bay pahilion na tatangyak bahuli mo nga minit in tora rhino pahaga bakaka tutunan ta ka unki kuno rimbay on da sok rejuara in tora duo rimbay pinahli ko round nam hitu pahaga bakaka rimbay e kay pantangidara rinimbay richego john taninsin am rimbay b kando iwak tilain sa gulio ondo karuro no rimbay hitu pahaga bakaka rinimbay rulio no karuro marimbay veteran taka hitu jadi pahaga bakaka pali rai rayus ka kuno tumutun da katutunan nasungkay tara FIFA Piala Dunia FIFA 2020 paramodom maya ra RTM pagkabagaka ondok ra natutunan mayon RTM ondok yak penuh nasok ra kuno penyiar rasmi ano Piala Dunia FIFA 2020 paramodom jadi abuli kuno ilain mayon ra kuno channel agapam saluran TV OK Sukan Plus RTM klik maka pun pagkabagaka abuli kuno ahilongan duli rakawi no atus apat pahilian maya ra kono aplikasi RTM klik abli kono download ra aplikasi RTM klik itu ra telepon miyun bakabaka onda pakaloi ramin kawi yang kiningoh mahilong ra kono kasalulaan no TV radio no RTM ra atuyak pono intok muyun liwang kliman ra kono keputusan no undian no rangkan-rangkan tekan rondom itu bakabaka kiningoh tekan haling ra rondo rimbay rahuangku hito rimbay nakabahura tahun itu happy na sila richego kidejek ring homion rimbay no pinupusan ra pangkausan.

Piala Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026. Apat pemahunan kain sakno hilir Piala Dunia Yohino, Uzbekistan, Jordan, am duo pemahunan laporok Ketbet, am Kyuriko. Karuro pemahunan laporok itu si nomor mar 500,000 ngalungnya suang rakyat. Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Kabisan ang tutuong tabi Malaysia, Madani. Bayan ang kinunghoy ti habar ko yunan pulumbuson ko LP Rapiel Pinus. Kapagulo ti tulodat kabar. Hal pa pa yung kawas dudapiton man pagibabarasay bitingan puruan kuasa miyampay pamarunan. Landscape wago belajaran Sabah kapanhakwaya kumad sistem belajaran. Kabar Pempano. 500,000 ringgit pinatuluod di yang dipertuan agung Sultan Ibrahim Sultan Iskandar kumad bagigion dit nakohompit kinasarabanid kudat om sandakan. Pagupan dilo pinatahak di pemegang amanah urusan Yayasan Sultan Ibrahim Johor Tan Sri Dato Avin Darjit Singh kumad bayon menteri Dato Sri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor om sinasi di yang dipertuan agung Istana Pogun. Pangupan pa nila nga penokotan dan kepedulian baginda kumad magigian di pagunditi di noligaganan kinasaraban. Datu Haji Jim Doboros, Perintah Pogun, mayad puruan kuasa penguludan keligaganan Pogun Sabah, tumilambus papagirot ng gisaman penguludan, pangupan ketundunan, penguludan longkod kondolihon damot o manantud ketundunan om kotoronongon magigian di nakohompit kasasaid man gumpio. Tulan kapat na katalib walay na sorob papahampit onam na padam turuk magigyan ng kampung Gumpa Kudat. Damot 1,500 walay na sorob ng kampung Bahagia Sandakan dit pinapahampit siyam na hato sa padamapat magigyan. Mitingan buruan kuasa mempay pemorunan apatut man pahoro montok magibaboros karait hal kaburunan ng papengkawas kasusukupan dodapiton. Mantiri pemorunan pengidapuan ng sasakayon Datu Iwon Benedict Minoboros, pangapalayan mayad pasuraton kumadit mantiri pengopuan, pemadagangan ng pemorunan montok papaharad mitingan ng pialitan perintah pisampuruan ng perintah pegun miampay tosi sikap.
1: Saya sebenarnya telah pun menghantar message, telah pun meminta secara bertulis kepada yang berhormat Datuk Johari supaya diadakan mesyuarat jawatan kuasa bersama industri, yaitu satu mesyuarat di antara kerajaan persekutuan yang diurus setiakan oleh MITI dengan kerajaan Sabah terkait dengan isu-isu perindustrian dan termasuklah juga pelabuhan di Sabah.
0: Datu Iwon Rinobad RTM id ababayan panahakan watikah pemilihan puruan kuasa kemegoton nam ketinggalan kampung JKKK kumad turun hapadam tolu tulun dit nakaano id koyonan kedamaian kota Belud. Mitingan nila nasilid kapulambusan pinatomod montok maganud kapatutan keng kawason dadapiton id Sabah miyampay sokodung mantad perintah bisampuruan. Landscape wagud magigin Sabah kapanahak waya ang masanong kinalantayon solinaid taon 2025. Patunod belajaran pagun Datu Raisin Saidin Minoboros wakon kinalantayon dilak napo nga mangingkurid ginumusikul fokus papaingkawas ginumusikul aspirasi ang papalabus hatusan sikul inspirasi pasarilid pagun. Papakitulad intervensi mayad ninggisaman tumanod pangintaban om papanahon paimpono kapanahak waya tasanong kuman sistem belajaran pagun. Minoboros yawe dababayan anugerah perkhidmatan cemerlang 2025 om jasamu dikenang idko pisan belajaran pogun idkota Kinabalu. Tahun 2026 napoh nga tahun kepaguluh kepagiratan RMP montok tahun 2026 gisem 2035 sebagai penudukan kumadhan tolon belajaran pogun montok timpud hapod tahun dumotol. Montok dilo menentuduk apatut kitanggungan montok menduduk susumikul med osilio lantulun ditesenong kawayoon kitailaan kikomilaan om kikotumbayaan. Kopisan belajaran Pogun Sabah memeduli kepiod kantakan minangin daraat papahompit songulun susumikulid isa asrama sikulid tenam. Patunod belajaran Pogun Datu Raisin Saidin Minoboros bagian daw manhak sokodung pemponu kuma bagian pulis montok menariuk kantakan dilo dit nokotongkop id media sosial. Ketinggalan susumikul kasasaid man paguluano mulong piad kantakan dilo nopo nga noretan sebagai case terpencil.
2: Saya menasihatkan pihak sekolah supaya sentiasa meningkatkan pemantauan dan juga peringatan kepada murid-murid di sekolah dan juga di asrama supaya mengelakkan perkara-perkara yang boleh menyebabkan rekan-rekan mereka terganggu dan sebagainya lah.
0: Datu Raisin Minoboros dilo sebagai komi montok kantakan dilo.
3: Kabar Diti Semalimbau Mantad Sabah VFM Kesalimbahan Boros Dusun.

0: Projek meneriuk tadan waig mantad sebod tanai di hospital papar piki kirod kanud manguhup mengingkuri kepanahlahanan kumad penikidan waig dit ubaton. Patilambus nagilod monokodung hal katilambuson id kaganaan kulidasan. Tumanud ben tupisor eksekutif sedafiat datu awang buhtaman awang mahmun. Tadan waig alternatif dilonopo ngamontok penikidan kerjad hospital suaiko pemagunaan sistem pengunduan waig rasa mempengin waguan waig reverse osmosis RO.
1: Kajian-kajian makmal yang kita akan jalankan berhubung dengan turbidity, berhubung dengan electrical conductivity, berhubung dengan pH, berhubung dengan warna air dan sebagainya. Dan paling tidak kita akan buat kajian supaya air yang kita ambil daripada bawah tanah ini boleh menjadi usable water.
0: Datu Awang Buhtaman Nurban RTM untuk Ababayan, Papahimagat. Pohimaganan penerukan kemilaan waigi sebod tanah id hospital papar. Damadila Datu Awang Buhtaman Pinapoy lod hospital papar nepilik sebagai koyonan projek rintis waig sebod tanah suhutonon kemilaan hidrogeologi id koyonan dilo om kosudong koyonan montok papapanod penerukan. Kada waig dila nepoh ngakon ko nopoh gunaon montok waig tinumon ngamila nagid gunaon montok karjat memorisi o montok nagid pagawasan tulun ginumuan. Atumbaya yod mayad projek dila milad papalabus pikikira dun hapadam turuk mita padu waig sangadaw kontok panagid hapadam limoh gisam dun hapad pihatus mantad ginumu maso-maso. Lang dila ako nopoh ko mengingkurid pemagunaan waig dit nobatan ngakano nagid magkikit kosinan bil waig hospital intimpud tanaru. Anjung Pendidikan Penampang APEN tumilambus pinapasurat osonong kinalantayon serad pinapalabus susumikul dit nakaanud osonong kinalantayon id sijil belajaran Malaysia SPM. APEN inisiatif bagian zakat amfitrah Majlis Ugama Islam Sabah MUIS pinapasediad kausinan mentok kelas tambahan kumad susumikul mentok kanud penudukan mentok menoguang penisan kiguno dilo. Kemudian melahingan tagad MUIS Datu Malai Ali Malai Ahmad menongkau siko kumad APEN dit aparagat papagirot kaganan belajaran susumikul di man lagi ukabo kumad susumikul okon ko Islam.
2: Saya dipahamkan pada tahun lepas daerah Pinampang telah dianugerahkan sebagai salah satu daerah di Kementerian Pendidikan melepasi grade purata kebangsaan. Dan yang banyak menyumbang kepada grade purata ini adalah anak-anak daripada kelas tambahan APIN ini.
0: Datu Malai Norban RTM Serat Nakatalib Pidapahimagon dit babayan apresiasi kecemerlangan murid APIN 2024 palang 2025 id kota Kinabalu. Duna pada lima susumikul sanang kinalantayon mantan SMK Bahang am SMK Limbanak nakanud ditungkap id ababayan dilo. Renamai nagid hapod susumikul program kelas bimbingan saudara kita Popohompit Muhajir Muhib Om Muslih. Talon hatu sempat hubungan turuk bayon suang walai ke IR nakaanu lot permit tanah rizab id kampung Sungai Batu hapod Sandakan. Simbolik kepetahakan lot dila pinahimagon di adun Sungai Manila Datu Hazim Mubarak Musa. Datu Hazim kekalansanan mayad ninggi saman dit kut anak pogun watas Sandakan kanud manahak keturunongon nampu pasarabak sunduan pisokodungan id pialatan mobi magigion am magigion nokoyonon. Naburus dahila untuk rinubada RTM id ababayan kapatahakan permit lot tanak reserve koyonon tanak pogun kampung Sungai Batang Batu Hopod Sandakan. Id ning kokoton kohompit Datu Hazim pinapailad ninggi saman papasadiat kesusukupan irad kok penikidan waigam latirik masan wonsoyon miampai sokodung agensi dit kohompit. Idu mau pesan suku toko kagu titulu dat kabar. Hal popeng kawas dada piton man pagi babarasai id mitingan puruan kuasa miampaid pemurunan. Lanskap wagu belajaran Sabah kapan hak waya kumad sistem belajaran. Hingga kan habar pogun nulu di Sharon Raymond mantan section berita ehwal semasa om pinadalin di Albia Justin montok kosalimpahan toko. Salam Malaysia Madani.

0: Dunia FIFA 2026.
1: No kemenang Piala Dunia 2022, Argentina kompit montok popotimporon kino manangan om insan-insan humontol. Montok kanu kengarano no kemenang montok kumo apat. Damot dilo, Meksiko no pongapogun dit kumo insan id susuyan dit mananwalay

Deko. Dogeri, suahon kuhot kombalutan hiti FB nagi.

Kada au memaduli keligaganan luyut, tentu no do kasasai ko apaduli. Karait ko ngayad tawan om rontop wai. In sedua tanganak mantad kayanan luyut, om ilagon mozu teka sumaborong bawang untuk timpu rasam tasapau. Posedia kit tarawarau lebih pagulu, om tenudok no, penuhuan bagian kikuasa nung pokyonuan mundaliu. Serohok no, lang mengat-ingat miloh meninggalik nyawa. Nung antakan keligaganan, romutono piromutan, siam-siam-siam tersisikap. Bisa kedungan dit ogirot, nyampai tokau mengingkuri keligaganan. Pagulono ketinggaligan nyawa. Pason mantad kopisan bumba om meninggalik pogun Sabah.

Sinding napa dinorong auto kodit ini dinga sumandak tengah dalan mantan di Julius Gedong. Hara dati enerbaan kayu. Sumandak tengah dalan. Baha mimarinus sinus sinding langat gud molahingka. Balan gud mintong tino ka. Sun samido ka di demis lesod. Bapa sih kau umpalan ku dat magi humlat sinding tu harohat sinding dit pinakian udah kau nga aiso dat okito aku ayhum kau yuk tak kau lem magi hum. Apa kau dulu soh aku potong kau bolutan hi ti Matilda Monuit ti Jenah Taka Ginuria Madisin Anita Thomas saya po Maria Johan kau bisa nanti tuang Maria Johan minagi I Majakong Majuna. Naritan ko na yung Jenah Takag. Mano po, Jenah Takag insan po. Pansin ko kumara kayo. Basin di kapatid lang po sa diti man tadi Molly Alinama Jingle Koposik. Ika sa limbahan bros dusun Sabah FM. Sunong kopya.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Pagundit pirait-rait, Itali, instan pakawagu na kalabas mantan Piala Dunia taon diti. Bantugan pamugunan ingapat diti. Au na kasuang intalu misusuhut, serad au na katanut di taon 2022. Damatila New Zealand kuasa wagud Oceania nasilu tinimuan ke pagulu na kasuang misandikat mantan Oceania sera FIFA minamaruhang slot mentok pagiamungan pagundila.
0: Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Turki di Tokombal itu kan ketelu memain kawagu di Piala Dunia secara dunia pada 4 tahun kita terlibat. Saya ke ilo Norway om Austria ngak nasan segan lagi makan dan kisam dunia pada 1 tahun. Dah mati lo pegun Haiti di kemensan lagi pinamain di tahun pada siam turun pada 4 nyampe Republik Demokratik Kongo ngak nasan segan lagi makan dan selina di dunia pada 2 tahun. Bobos teramai pegun di masa misangat di tim puditi, Irak ngak memain negi kawagu saran apat dengan pentol kini terlibat.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Alasan anda nulis kena korang dua sinding. Pinakian nud kau mula tanda tina di. Bantilah masa tak kau dat magi nuri, magi ambalut. Ambalai kau meramit melawan. Hello, kau bisa nanti tuang tapi naik.
1: Hello, Elsie.
0: Hello, kau bisa nanti tuang buk.
1: Oh, kau bisa nangan lagi.
0: Dengar kabar.
1: Senang ibu. Minagadaw-gadaw ba ino hiti?
0: Minagadaw-gadaw kayo?
1: Oo.
0: Kadi tampulan tinong nga minagadaw-gadaw, nagi panang hiti ka daw.
1: Irino.
0: Bamara sinding pagyan nun, no? Kapeng kurati?
1: Pagyan o, kung nadadat sinding, mason, pagyan o man, tada ko sinding la. It, pagyan o kudadit, sinding di, ipopaw dit,

0: Popo, mantad Labuan. Lain yang udang, san po, mantad pembakut. Baham, pagulo dat, mamarami tako pemalawan, rohian akod pailang na kayo. Ditit isa kapailaan, karayat di kempen manaluad raha. Kempen manaluad raha na po diti nga pahoron dat kaysa tadaulan koturu, 2,000 dun hapo damanam, tadaw kotolu. Dat minggu tiso, mimpun jam kasiam gisam jam kedua sedepon hilai pondok riadah kelab tamparuli au mentok dot kepelan ketilembus kasaga da maramut di daulin gutak i kusung iso iso 5 iso iso 6 5 walu kusung 6 negi nasko gabud kusung iso kusung 5 4 iso 6 kusung iso 6 kempen menulur raha kaiso tadaulan keturuk diti hilai pondok riadah kelab tamparuli mimpun jam kosiam gisom jam kodun sedepon jam kosiam kusabun bahom misai seta semak-semak dat kinayanan dila kano dat may may penelua deraha bah may penokodung dat kempen menelua deraha. Halo kapisanan tetuang.
1: Halo kapisanan tetuang ay LP.
0: Oh hingga nagi kumadai saya kapitip bay na.
1: Oh iya hati sintom mentan tapi na tau.
0: Eh sintom mentan tapi na tau sintom.
1: Oh,
0: alaid kana alaid kita na da no kapi rumo-rumo.
1: Na pasa la ni dat kaling lai biji. Mama, ya uno pa radio.
0: Mama li kana pa radio kai. Ba gumugumon bagi abalian, kagu na pad may bolyo, malid tanga talo kana katuro.
1: Ay agasa no.
0: Agasa. Ba ma no no mana de makian sinding ka pong kapasan.
1: Kapag kumpasan
0: ba may na
1: kapag gulo pa niya so siwaw ka pwede kita ako sa TikTok
0: nda oh penliga ka sila TikTok
1: oo
0: ba ngam na
1: guys eh tampulan rango ko tampulan yugug iros mimaliagong kaliun i liagang nila kay madang i ma kuno po te isam na di tamarait na ngayon di
0: katanggoy ngayon na kada na
1: katanggoy magkano ko sinding.
0: Nuno dah, ambalan ko dat mentang tino.
1: Sinding di Popau.
0: Di Popau. Bahom kada haran lagi at sinding di Popau dat pengulud nga sa pilangad-langad pinempatan do di April sa Suen.
1: Oh, ando kali bobog kada.
0: Allah, nagi ade milab pilapahon. Ba manid tumbayan dat itimpod da bantal.
1: Ba, kung sikaw di ay LP.
0: Oh, ba pong sikaw. Nakana.
1: Oh,
0: ba po si ko mo sinding dito sa pilangad langad di popo mo aprilisa suen sutanan kogos batos to.

Intangan no, sera memulikot toko turos om sanitizer online. Intangan ni kokoton dit papadagang it bistrust.ssm.com.my. Intangan testimoni, intangan katang kadagangan, kada pemilih datagumo, om intangan account dit papadagang it aplikasi Check Scammers CCID. Pili na po ngaidlongon no, kada .oudutan. Hashtag stay at home. Hashtag bijak online.

Baham kau kulit kau aku sampai dah misa pada sinding kan tu. Sinding tinan ku milang-bilang dah tino. Apa kau dulu lah arhian aku dah apa lambus nagi dah kapi senangan konsikahan kena oleh tahun-tahun kena susuan dit. Kuma walun hapun. Kuma di Elizabeth Bansin. Kalan sana anda tari remod olidas. Pasan diti mentah di tanak dau ipopo. Pasan patilom kon sinding tinan ku bilang-bilang diti pinakianu di tambalut toko i amat cen kadau perangahan ku di kompinayan ku hilob parad bongol tambatuan nampuhus tamparuli kadau. Alasan anda cengin rongo buat negeri tengah melahing kompinayan ngai dah hilaid kampung di naretan di tino tapi naik amat cen au dati anu dat memaret dat terisisa natumbayan aku dat alihis yala dat karongo sinig-sinig kami. Christopher J. Tedis, kepisanan tetuang Jerry Fajen kakalpo hiku titing. Baham kinang hato kasinding niti, kasilimpahan perus dusun sebab FM, senang kopi ya.

Kau tinggal gani ponong pi walitan pengguna apa ngakon ke tanggungan ada tinungan sesemangat terkona itu kau sebagian magigian ngamilat sumiliu matah am telinga dia lah. Perputa teba bayan dit au senang in ponong kawegan Sabah kumades kom in numur 0863 863 teka mayat WhatsApp 0116 633 0 teka mayat maritim Malaysia idmas siam miampan eskom om maritim Malaysia paningali ketinggaligan paguan.

0: Kalau sana nulis kena korang udah sinding di jam kau pada misa dunia pada mapat. Minit tata tuang amulok papi tuangan. Kena kau pak arah orang udah mudukut. Yang balut malu tu kau pagi jam kau pada dua pita katuang. Kau gua mau pesinding sinding di awak nak kau ni ngapai ngulud no? Tino harus sinding oi adik di Ronaldo pagi harus lagi sinding di Jimmy Basinau, Wilson Leon, ami pinampatan di Rasmay Otong, ami Frankie Pulian ngaharon lagi sinding pengulut tetuang bayna. Pasan pati lombus man ko pulombuso. Man tadi Inggam Satur, karena kena kok tahu no kadi pasan di Inggam Satur tetuang bayna.
1: Inggam Satur mentad bakilang ko tablod. Magano ko da mamason dat kanisya na itambalot sa Bobby FM terutama Julita Magrit, Florita Kinajil, Lucy Doyo, Yubug, Tampulan, Jimmy Satur, Lonely Inggang, Narumay Pita, Niyempay Pason, Sanong Tatuong, Tadaw, Hari Tiga. Ang DJ, may dadah po niyo isinding di mas ni Sumiran di Rumandawi. Daharan na pa yung ulod.
0: Oh, Mas ni Sumiran, Rumandawi kadi tambah lo ko Inggam Satur. Balan kun bintang tino tapi na Inggam Satur no haro da tatuang bayna ka. Bahan peti lembus man tadi kelaran suang kada shalom kapisanan tatuang ngam ko maraja DJ. Mamasan ko lagi da kapisanangan tado tapak di kata talib makiuni ko dan sinding di Francis Landong Raitan Kagos Batos to. Man ko parang hayat dai sanan di orhian di sinding ko man lagi dia. Alasan sana lihis ginawa serad korongo sinding di ti Ponsiko tabi Malaysia Madani. Kada kelaran suang am nakauni na sinding Kagos Batos to di tino kelaran sanan na korongo kalansanan lagi da onsiko nakorongawit nagari nung kapan ba pati lembus hambalan kuda mintang kapisanan tatuang tadaw katalo kumadi di jelpi masa naku paguluya po kadi Lucy Doyo kumadang lagi di Julita Margaret Julita Judith Helen Niong Julita Mbobo Adela Devanson Flores Boyjo Lucia Tati Bibi Rosugo Demila Gom Clarence Suang Narumbay Pita Lalinggang Yubug Datu Elizabeth Morris Jennifer Mangka Kaisun Dimi Satur Inggam Satur Johnny Upin ang pengenakan Abdul Malik Sintom Charles Lejinan Maris Mordim Joseph Patilu George Kimbun Mimpi Pasan Kepisanangan Tetuang Kumada Kayu Om Pimpo Basan Ponsiko DJ Kade Lucy Dayo Abarakatan kono kami kan lagi kumada ya Lucy Abarakatan to kono to insanan Pampasan Patil Albu Siti Mantan tambalo to kong balai to kong dot Mokinongo
2: Hello, DJ. Yo, iti manika garok. Tadhe, titalibong tampalori. Manu ko kasiwatan da mamasan kumadit. And saan, hindi makikinang utang uli. Lalabi na kapi amigali bagang ni Iwug. Nagi itampulan. Kung sikaw na kayo dito sa umuro, murang mangungkap lang nga.

0: Eh, minanakas ka na minapajual dat kuano ka di hari Minggu kay jalena puntih no he teh aku na pada dua lain de papajak de tambalo taman tad kilo itu dahad puntih naik tau lol pasar keke iri-iri na ponsi kau.
1: Halo DJ, senang datang. Oh, jalin aku deh, minta kita merujuk. Lolong oh, anak aku deh DJ. Oh, dulu pom kuma pajak yang saya anak saya senang. Oh, apa apa nak anu? Mulai warai mempai dapat ganak anu. Jauh kuma kalau kerja di Mariajakim. Santa ada aku pergi ke Kuba sekali lah. Kumadi Johnny Upin lagi konsiko tu nak rumah aku menhak dah dan pasan. Kumadi di bagang di tempulan ikalion. Sinsan Jimir Yadil Malik Isabin ya gang la talipok matuti kagui sensin buat lagi mungkin aku nda disinding di anak wago malangkap kadi amjan kondelong pokapun ko di kaliun lagi insan ko di sana ko ini jadi.
2: Bampu sih kau jalina kami menikah gerok di tino di bahkan nanti lembus atau mungkin oh sinding sinding pati lembus di timan tadi.
3: Bampu sih kau jalin
2: oh Renaldo re kimara oi adik sutonan tamak dumpul di Jimmy Basinao.

Agensi Pengeluaran Kerajaan Kadat Pegun Nadma pina persedia seginumu dalam 100,000 kita kanon 100,000 ta kanon retort sebagai kepersediaan meneguang monsun timur laut seginumu 2,300 600 kita kanon 2,500 300 unit ta kanon retort pina tiket kumaid 5 pegun id Kelantan Terengganu Pahang, Sarawak, Sabah di Nakanu seginumud 4,000 kita kanon 3,000 unit ta kanon retort. Retort na pang ta kanon di nasak namantad milapop yung talaid di keseruan na po nga penlopot.

Balan ke Mintang pasan harap pepasan kata pasan mentah di Charles Loginon. Kadau ke pesanan tatuang tadau ke toluh di JLPM negi tampalut ke ngawi Jonis Mansatil Jonis Mantahan Datu Elizabeth Morris Jusmining Joseph Otilu Simon Justin Clarice Lajibin Emilia Gom Lucia Bibi Lucia Tati Bibi Lucy Lisik, Lisiki Batak Lucy Doyo Lucy Lidwis Emorin Kinjau Julita Margaret Malaysia Galus Patricia Nicholas Flora Majingkil Lama Yisanan Magiginaw Sabah VFM Kesalimbahan Berstusun. Itu senang kopi ya, tapi pesan kau si kau kan di Charles Lajinan. Om Peti Lombus manta di Bagang Sage. Iti kan tehat pasan di tahuri nanti. Kadapun si kau pasan di kayu yubug, menikah gerok, menikah kita daw ketolu. Toko kopagi selot hilat tamparuli nagi itampulan Jalina Abdul Malik Joni Upin Ninggam Satur Kaliono insana ni minangungkap da pason kumisanaan makinangung selimbahan sabah VFM masonong kopi hukumat da insana ni sangin rongo ka kung si kau nagi kumad ya tampinay nung harhat ngayon na kayo dot suab kay malan takod mintong ako yuan tawan montok tada suab paguntok au pagun sabah kau 25 tulan kau 6 2006 tada kapat dan kau sabah naisa arasam dan sedepan mentangus meninggaru did pira-pira kayanan dan tuang mentangus meninggaru did pira-pira kayanan iwatas ponsakid Babastala tasagit doon na po dem 3 darja Celsius Babastala su 3 na po dem 4 darja Celsius Kabisa na ito ang itong Katatanod di kasalimbahan Bahkan na kinanghot ako sinding diti Iti na batas ko di Wilson Leon Nasutunan joget pintutunan Isa sinding idboros rungos Pinempatan di Rasmoy Otong Ang Frankie Pulian Masanggon

0: Au manutun isai ko, nasilid tanggungan tokaw da manalob katangkapan tarol COVID-19. Kasasari na mamaduli o mga nudla ngawi panalaban om tumanod panhuan bogyan kikwasa. Sili na sangulun dit kitanggungan. Kada palagos sa tulunsway, kompit id pasusan, mantad no dat pagalingan mo.
1: Intangan no, sera mamulikot tokot turos om sanitizer online. Intangan ni kokoton dit papadagang id bistrust.ssm.com.my. Intangan testimony. Intangan katang kadagangan. Kada pemilih dot tagumo om intangan account dit papadagang id aplikasi Check Scammers CCID. Pili na po ngayon longon no kada dot audutan. Hashtag stay at home. Hashtag bijak online.

Seret antakan kadat sandat mi bagal liyud tanat Tuhan geger tanak di kepemunsa tang harata kawit kesindualan lelebino eduan kidawa tentut kapagawit wayat tagayo kerasian kumadelo di liyudan. Manta dilo sa kadungo to ko kagiratan sinduan dilo, may datkano manaribawad wayag kerasian o minggisam manuridang kawagud kapasir dilo.

0: Ih, kulut kulur siaran radio nu RTM tuh. Ahi puputat dek wa. Musik yang keringoh ku tuh.
1: Iya kan, Ming. Ukula ngorono yo. Musik kak ngorono ku. Amon kau nagin yo. Ah, najajau lahir giura pemancar siaran ni lo no.
0: Hei, kulut lumangoh lagi yang keringoh rarimbai-rimbai nakabahu tu. Mau apa seralang ngori mimi?
1: Oh kau di pai panir guang mono Ming. RTM klik ba. Ah, ngangai stesen radio RTM. Stesen TV RTM. Ngangai mukondora RTM klik no.
0: Oh iya kan. RTM klik. Tapi nakawi data internet ku tu kulut.
1: Aya. Oh kau di Ming ah.
2: Ita kau unsun mengakan raki kinawa ramo kondo masuang hasiat. Kosena kinawa apple masansam, yono mekondo razat besi, magnesium, potasium, kalsium, sodium, vitamin C, E, dan B. Niak pun serat ondo maluai matunang. Mengakan da apple masansam ti akanan niak kulapak nano, ra kulapak nati niak mekondo ra vitamin C.

0: Lalaing takaw na sumukor matang titiwan takaw ra pamakuanan da internet, pakaran takaw ilo, kalo mambala raw soy akpana renggalan tojo, at inayanan numur telepon, password, at isinikulan am gambar. Kalo mangukaw ba email, am message ro kalo na pandayan osoy na nator. Kalo maloy tumumra ulun onda nauligan sora media sosial. Kalau mematik am mempapos ragu am gambar jajajau sora media sosial. Pagi gilain pat itakau nampakuan la internet, mentor itakau noyo ondo tiluan dula lain takau. Migogona takau menampakuan dan kansayan du internet.
1: Itaka unsun mangakan ara akanon ondo masawat karbohidrat kosana kalu am bijirin, rayona mangikang ama paligang ra inan takau, isuai nayuk mangakan masuang sayur-sayur am kikinawa, rayono mangani ra inan takau ra vitamin. Ingkurangin mangakan ra akanon masuang lomok, umau usi am nyak gula. Kementerian Kalegagan Malaysia KKM maniti ur takau rayona nampos ra piramid akanon. Amun magagaya takau, mapain galur takau inter rana salinot marul, am itakau pana mabulih mampatirayun ra kaligagan do inan takau sigagama. Suara akanun matandati, itakau niak matang mampabanat datulang takau, ria mambal rasenaman sekurang-kurang no intalu saminggu buai rongopor suku talengopor ngaminit.

0: si Aswang Tomoimo.
1: Untuk di Kiva Pagahasan Pemuhaminan Om Kiva Halata Tana Tantu Nokoyo ONU Overnight Policy Rate OPR. OPR nopo na ginumu ipinatantu da Bank Negara Malaysia BNM ikosimban ipapatantu ginumu Montok Institute Kosinan ipopohos kosinan ipihatan iso om suvai Montok timpusan sodok. Tapambalasan Bank potentuan da OPR I papatantu tuduhan hivang kalaja kosinan pogun montok mombi Saviavi Institute Kosinan kiva kosinan I adang om kogonom. Sa sebab OPR nepo na ahal I mombi tuduhan down bank koti hombus kapanau kosimbanon ginumu OPR kapanak vaza kuma doin senan tinimungan doin kalalahano ekonomi Malaysia kohomino pagahasan.

Hello, mingkikit mamaguna vaig. Gantapon ako pamabunan vaig ontok mimpadu, mabulos nipon o mangindagup. Tutubon na pipe nung aw na digunon. Umpason o misin pamupu sa ngyanda mamupu. Haluputon no nung kiva pipe nohabu. Vaig na pong aga. Mingkikit mamaguna vaig. Kana pamiyubat.

Ozo dili dia asong dari ko ngabi tambahut dari nombor nopo dari sampai bi tambahut kopi pesian kuma dari Ozo radang subab diti homi no bagu tambahut ngabi do tinimungan ngabi do memohis ngabi dari pegun Sabah teko tinimungan SE radang subab diti in nopasik do dati maso menguza dati nan dati onu nopo mane Ozo radang subab diti Ozo diti tinimungan memohis.

0: Kopi pesian tapi Malaysia mandani menyampai kode gua minami sukali andu ini dari abal mentat sabah VFM kepeguna pengatuhun abal ahal koin kapasan ning koton lelokiton man pibasai dari pitim bungakan kotinanan menyampai pemaunan koki kita naik kau vagu belajalan sabah nak penak waza kumadet kelalahan no penginawasan ambaino besaunku abal pimpono. Minum mo huat minono huat i yang di pertuan agong Sultan Ibrahim Sultan Iskandar the Usin seginumudo himo ngatus ngaibu linggit kumada nongo pitano kina tutudan dit kudat om sendakan sakadai di hopin hombus di mongigit amana menerina yesan Sultan Ibrahim Johor itansi dato Abindajit Singh kumada Bezon Menteri Datu Seri Panglima Haji Haji Haji Nur demiampai sinasi yang di Pertuan Agong di Istana Negara. Sekadai nepo diho nga penuh ketanda dok penuh kepedulianan di sidok kuma ada tuhun ngabi dit paguniti i nako tegubang dekin susan menta dekin tutudan. Mino bos di Datu Haji Ji dok pelintan pogun mazak dok ketinanan dok pegudan kusan pogun Sabah tumi hombus do pepawakas do pinggi saman do mengguhun diti sakadai kotundunan kepenuhinan do hongkod pendohian namot om tepatantu diti kotundunan om kohanan di ngopitan ngawi do temaimo do atamangan untuk do buhan kapat dina ketahib wahu tinan hamin navu do pampai do nom pedom tu menggigi zon di kampung Gumpa Kudat namot diho do himo ngopod hamin no bubu it kampung Bahagia sandakan do kepegobit do kinesusan do kumado sisa ngatus pedemapat menggigi zon pitimbungakan ketindanan miampai pemaunan kiguno da penaon da mentok da magi bos da papaimponu kokomoi ahal ketundan om koing kebasan ning kokotuan kau lahano kau hanan da lolokiton mida bos simon tili pemaunan om pengindapuan om patsakazan di datu Iwan Benedik pakinuan da manza da kepenuatan kopabuzu kuma di montili kepopuban pidagangan om pemaunan da mentok da papanao da pitimbungakan di pihatan da kepelintahan pisampuban om kepelintahan pogun Dr. Sisika.
1: Saya sebenarnya telah pun menghantar message, telah pun meminta secara bertulis kepada Yang Berhormat Datuk Johari supaya diadakan mesyuarat jawatan kuasa bersama industri, yaitu satu mesyuarat di antara kerajaan persekutuan yang diurus setiakan oleh MITI dengan kerajaan Sabah terkait dengan isu-isu perindustrian dan termasuklah juga pelabuhan di Sabah.
0: Natu bungan do RTM datu inwon dari tababzan kopo tunuzan suat kepemihian mohoingon kebu onom kemohigan kampung JKKK kumanda tu ngapadam tahu menenai mau mentok do kinezonon kedamaian kota Belud. Piti muakan do kemoi adadi do lahan poin tundud mentok do kepikinwan do guna do poin kabas do ningko koton lelokiton it Sabah miampai sokodung keplintan pisampuvan.

0: Andi no nakapag-uwang do ginumusikol pagintangan na poin bida nakapoin kavas do ginumusikol nakikahantazan tavasi do miyang pay da kapamahodi natusan sikol nakikahantazan tavasi ipatotong ko pagun papakito iho do intervensi do miyang pay kidimpoton tumanud do kapayhan om papanaw no maza da pionita nakpanak baza tavasi kumada kalalahan no belajalan pagun minamason ni sido da kapiyanda at babazan ang kapanayma naga kalaja tavasi duvong ay budu po panamimo ang kandaman kalaja tavasi kopisan belajalan pogun it kota kinabalo. Da ito ang duvong ay budu po panamunom na kapanak na baza tavasi ko zoid bo gizan na kapanimpunan do RMP duvong ay budu po panamunom gisom do duvong ay budu po panamimo. Piso sa mo da kapataan to iti do kituduban do tuduban na kapangyaan do pagun Malaysia montok do timpu opod daun mikot. Manzano diho kiguno iti mangingya do papanaw do tanggungan do manuntuduk diti sumikul moy da apantang kitayhan kikabahan kotoboy om kikotumbezan intangan kozo do kopisan belajalan pogun Sabah do kokomoy da kantakan do kopoy mamangan do pampay da songon sumikul kondoan id iso hinaminon sumikul id asrama itenom minabo si potunod belajalan pogun Sabah do datu Raisin Saidin do bogizan si do tamay mamanak do kasakadazan do pemponu kuma do pulis montak do manayzo kantakan dino do kotongkop do kapabalan sosial. Iti na po nga sabab na kumuhigan iti sikul, teko sumikul, at may mo na paguhonon, sundong to kantakan diho kikumazon da sabagi da ahal to nini.
1: Saya menasihatkan pihak sekolah supaya sentiasa meningkatkan pemantauan dan juga peringatan kepada murid-murid di sekolah dan juga di asrama supaya mengelakkan perkara-perkara yang boleh menjawabkan rakan-rakan mereka terganggu dan sebagainya lah.
0: Nembos di datu resiniti kain tahangan dah aku kau mahu dekan takkan diho. Abang lo periti ngasuh membawa mentah di Sabah BFM kesembahan bos kadezan.
2: Kakal ko po, makinongo abal ipogun.
0: Project Pagyuman Konwan Vike id Sahom Tana id Hamin Pungsapan Papar Pisoso Modakan Numanakaday da Menguang da Mansan na po da Kapatikidan da Vike Nausap. Tutulusin da Kapanakadong da Bamazan na Katahimbusan na Dayt Bogizan Kuhidasan. Tumano di Huguan Upisol Tagazo Sidafiat id Datu Awang Butaman Awang Mamun da Konwan da Vike don Tadunan Subay diho da matak da mamagunap kapagunan na kalaja hamin pangusapan subay ka da mamaguno da kalalahan na kapinimungan Vike Asam om Vike Gunon Mahik Rivers Osmosis RO.
3: Kajian-kajian makmal yang kita akan jalankan berhubung dengan turbidity, berhubung dengan electrical conductivity, berhubung dengan pH, berhubung dengan warna air dan sebagainya. Dan paling tidak kita akan buat kajian supaya air yang kita ambil daripada bawah tanah ini boleh menjadi usable water.
0: Nah tu mungkin do RTMI datu Awang Butamam diontok dababazan kepenimpunan kepenizukan tangzan Vike Sahom Tana id Hamin pengusapan papar. Namot iho pinapoyho idatu Awang Butamam dan nopihi o Hamin pengusapan papar sebagai da kinezonan projek pagyuman Vike Sahom Tana da mantada kahansanan da hydrogeologi id kinezonan diho da kasudangan da hivang om mentok da papanaw da kepenizukan. Kadisido Vike da komoy o kon komositi da gunon sebagai da Vike mentok da inumon ngamiho nagi da gunon da tuduban papabasi da kinezonan kelaja ngabi kabakasan om kugunan da pagkagabasan da ginumuan. Mantada do project diho at mazan ni sida da kapanak nino da asil kikila da dubong padam 2 meter ginumu baik sangadao da mipiaga da padam himo gisam da dubong pad piatus da mantad ginumu da kagunaan na tikid tadaw. Pingin saman diho o konopo ko panakaday da kapanguangan da baik na usap nga kita ngazan da manak da kuing kuangon da hogo pambalazan baik hamin pangusapan ni timpu da tanaw. Bantan kepangyan pinampang apen da tumihambus da papakin kita da kantazan sangyan na kapamuhodi sumikul kita ngazan tapasi sijil belajalan Malaysia SPM. Apen pinggisaman da bogizan da zakat om fitra konsol ugama Islam Sabah Muis minanak da kepangyaan da pinauang da kumada sumikul na kumoy moy da tihambus onwa da kapanantudukan menugubang da penisan it kiguno dino. Pinapambus do pama hagan iti kuma

0: i Kumaduvo, Mohingon, Tagazo, the Muis, i Datu Ali Malay Ahmad, da Kumada Apen, di Opulokis, da Pavakas, da Bogiza, no Pangyaan, na Sumikul, i Pangungkap Montok, da Sumikul, i Okon, ko Kiugama, da Islam.
1: Saya dipahamkan pada tahun lepas daerah Pinampang telah dianugerahkan sebagai salah satu daerah di Kementerian Pendidikan melepasi grade purata kebangsaan. Dan yang banyak menyumbang kepada grade purata ini adalah anak-anak daripada kelas tambahan APIN ini.
0: Natu bunga do RTM Datu Malay Ali do di kopongo de pinapoy mago na babazan ka pamahagan do kihantazan tabasi sumikul apen do bongay budu pupuno papat do bongay budu pupuno himo it kota Kinabalu do bong pada mimo sumikul di nakano kantazan tabasi SPM da manta do SMK Bahang am SMK Limbanak na kota morga do babazan kumoy natandak na giopod sumikul la matad program hinimput panantudukan to pinay to ko pampay do muhajir muhib om musli. Tohong atus apat ngabramtu huguan suang hamin KIR na kutay mo da suat kasaga na hibang tanah pinobi di kampung Sungai Batu Kopod Sendakan. Tanda adak panaka na hibang tanah di ho pinapatimpun di Adun Sungai Manila idato Hazim Mubarak Musa. Mantan do pinggi sama ni kutuhun do memasok ubang Sendakan mansan Datu Hazrim niti do kepenakino do kauhanan do piyunungan do miyampay do pupati hombo sunduvan pisakadazan om piupakatan it piyahatan do hansan do tuhun om tuhun kinezonon. Na bos disidoiti do antok do ketubung ngay do RTM do itababazan papetak do suat kasagan hibang tanah pinobi do tizonon do tuhun memasok kampung Sungai Batang Batu Kopod it Sendakan. Dait ko zubo do nakamoy dino do pinupayho idato Hazrim da pinggisama na patonda da kauhanan na tikid ta daw miyang gadak panikidan da vaig om lotilik mamason na da papanaon na miyang paisa kaday diti agent di Kogompit. Ipumupusan kinangozo fitituho da bal ahal ko yung kabasa na ningko katon nulokiton man pibasay da pitimuakan kotinanan papampay diti pamunan. Kukikitanan ka bago do balajalan Sabah na kapanak do baza kumada kalalahan o panggidamasan. Inka ka niti abalam tat Sabah VFM, abalo politingan nuhu di Sharon Raymond na matat bogizan berita eho semasa o pinadahin date bos kadazan di Richard Soylian. Salam, Malaysia Madani, Kopi Bosian.

Tapi ko nga bidong sa babitiki ba o iso kupayhan suang hamin. Kupayhan suang hamin na paliti nga nabitagay mantad di Marcela Marcus da mantad di Kampung Noso Baru Pinampang. Pinapoy ho damdido pogun i Sino River Yagut teko i Marcus B. John Yagut di jam kapat 24 minit damin sadap di Koniab o 24 buhan konom dodeho i Bukit Indah Kampung Noso Baru Pinampang. Manta da ko ya daniti da manu da popoy ho kuma da savia bi sinakagon majakin dodeho i Pinampang Garu Galintang paganakan om paganakan itu dan libodon Pinampang om sabi tepinay om malis ngabidet sodomit somok tosokon ating tinan itong tiagak Sino River Yagut teko i Marcus bin John Yagut do tadaw subab kodo po podo monom buhan konom do jam padam duvo tunggu 4 minit do ngadaw do deho it kabangan Kampung Noso Baru Pinampang. Moy do tahinasan ko zodio zu suguto aku kopoihan do suang hamin do dong subab diti tepreko ngabi ngan ambit dagay mentadi Marcela Marcus do mentad Kampung Noso Baru Pinampang. Pinapoy ho dam di dupogun i Sino River Yagut teko Marcus B. John Yagut di jam kapat dubong apod minit dalam sadap di Koniab udah pada mapat bahan konom dari ho it Bukit Indah Kampung Noso Baru Pinampang mantan ada kaya dan diti dan manu da popoy ho kumada sabi abi sinakagon majakin dari ho it Pinampang Garu Galintang paganakan dari ho it Tudan Libodon Pinampang amsa vita binay wali som kinabangan ng ingabiret sodomit somok tosoko na tinan itong otiagak Sino River Yagut teko i Marcus B. John Yagut do jam kodam duvo tong upad minit do nga daw do tadaw subab tada ko himo kodam pupunumanom buhan konom do deho it kabangan Kampung Nosob Baru Pinampang ingkakaniti kapoyhan do suang hamin.

0: Oy, ikodon bagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Olwo tatahanan om au awasi tepi manan.
1: Kawasa nogi megano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om olwo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi manan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix,

0: Oi, ikodon bagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepiumanan.
1: Kawasa nogi megano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepiumanan. Kawasa do satu rumah satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.

0: Odoy, ikodon bagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepiumanan.
1: Kawasa nogi meganu Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepiumanan. Kawasado, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
2: Piala Dunia FIFA 2026.
3: Apat pogo ni kosodong mentokumuinsan muzukuma sa sabahan binong na timpo diti na po nga Uzbekistan Jordan omduva pagunton ini niaga Cape Verde omkiriko. Duva pagunditi kivao kuang hobi sa tangalizong na tuhun magigizan.
2: Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Nakakina mo Turki itang kotohu om tumandod mahik pihabanan sa salaan binon kapas duvong pramapaton. Namot Norway om Austria minandad gisom duvong pramapahuton. Kogun Haiti kumainsan nagitom nanod di taon sa ibu sa mga tustung pramapat Myanmar Republic Democratic Congo nga minandad himong pramapahuton. Onoy kagazat, kogun imaso misangod do baino Iraq nga tumandod kapas patnupodton.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Pipi ho zo di tebrek wong avi. Kopi pesian tebrek yang avi dah mama sama yang pada TikTok sama VFM. Kopi pesian kumade di ozu. Kota wadahan kumade di ozu. Nagi maki kina ngau de kesembahan bos kerazan. Mama so di tindahan na tipo gedan de nombo na po pakazan. Hobi no ERBP maso maki ngau de kesembahan bos kerazan dong sebab di kota wadahan kumade di ozu. Omingka nagi ya tebrek ngavi mazado WhatsApp de sama VFM. Kopi pesian kumade tebrek ngavi. Tapi pembebasan nepoh kang abi yang kopi bosian dorong subab di tiga mereka di Florida Kinajil Richard Binginos kopi bosian kemana dia I John Tati mantan langkawit papar Helen Yong Marius Marudin Marius Marudin deho id Pogunon Om Nogi isaiti ayo awak nak kesuatongan Joseph Potilo, Johnny Upin, Red Devil, kopi pesian lagi kemana dia? I Edmund Janggun dong seperti masa mungkin ngau di tiga sembahan, bos kerazan. Kan lagi masa ada TikTok sebab VFM insan pembagu kota dan kumade dia zu, dah temui mau sok dong dia zu kumade dagai. Jadi kakal patok kau dari mungkin ngau dah hozo ngabi dah bagu dong sebab di PP Hozo do no kauni no mega di no komoi ko detino PP Hozo no kauni do PP minggu di nakatahin Oh my no kinongo de zo Hozo ongo de zo Hozo di Natasha Avictus Lajuta Ongo lagi Hozo di Salvia Yusuf Ipinunganan Zandi Tavanus Tersuau Ongo dia zu Da auno haid mantan bay no Aminsan pabagot Pada ngabi Di mokin ngo Dayat maza Da sisam padam dupo Titik 2 FM Tawanan Auno po anu Sisam padam dupo Titik 2 FM Nga atus om tu Titik opod FM Maza da deho Kano ko da mokin ngo Da babay no diti Nung aw na po ngaw kabo na po deso iti RTM click teko mintong mazado WhatsApp det akon ko WhatsApp nga mintong mazadi ti TikTok sabab VFM miti hombus matada TikTok sabab VFM teko Facebook det sabab VFM o swato pio yumo deso nga sabab VFM sabab VFM tanto na daw ko himbuhay na di live teko miti hombus dino do dong subab diti Kinangano di takaw hozo do da ngabi da sa bebi da mentok da hozo ka bago di ti. May no kinangano takaw hozo di iso hozo ka bago di jam sham da preko ngabi. Ati ko pusan ko. Hozo ka bago da kapayhan kabahan. Info sa ni sa Babi FM.

0: Dunia FIFA 2026.
1: Bentukan sasabahan binaon duvo ngay budupong padam duvo Argentina. Tumanud montok ko patinday kantazan om humantay ka intutunan bentukan montok kumain kapat. Namotino, Mexico na pangapagun kumo iso dahil susuzan inadadi mo ng puan sa savan binon FIFA do imtohu mega di taon 1902 ngapod 1900 avahu ngapadam onom om duvangay bu duvang ngapadam onom.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

기와 허소 까바바구노 Abal tawasi, montok di apagat, doit kaganan pumuhisan. Ikihizab, papatod hozo isinupu sondi, kuma in RTM Sabah. Mapaitutun niyozu, kalalahano ponohinasan, hozo mumomohis kinezonon Sabah. Toiko, ioitan, sistem penilaian lagu artis tempatan Sabah, SPLED. Kapunguhan niyozu iti, songyan papatod hozo kawawagu, montok ponohinasan, hozo om ooiton, maza online. Kawasa ko papatod maza email kuma id unit urusan rancangan dan rakam kana id urrkrtm@gmail.com. Hozo ipoto donu montok penahinasan mositino dan kavo mp3 om nekonop diampai do ooiton paisazanan CD kointahangan di huhumozo toiko profile artist ngandi minonupu om neki hasagan doi online nung kiwano. Muntok upayahan di hobi penggondok kokomoy do splats. Hasag it Facebook, hiburan o music RTM Sabah. Om lagi carta lagu artis Sabah.